0: Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat CASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaging yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
11: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1:30 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah di jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 8. Tadi kita bersama-sama mendengarkan warta berita ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini kembali bergabung di Banten Pagi, tentunya nanti di jam 9 juga akan ada Halo RRI. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi pendengar, mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, bisa dilihat apakah ada mungkin jalan-jalan yang ini perlu perhatian khusus dari pemerintah begitu ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga. Atau ada Fasos atau Fasum juga yang juga memerlukan perhatian khusus dari instansi terkait gitu ya. Ini juga boleh disampaikan di Halo RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar. Hari ini Senin ada Halo RRI di jam 9 pagi. Silakan nanti berbagi informasi di 08111 450 949.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara penyiar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, penyiar Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Banten hingga kini belum menerima laporan maupun keluhan dari petani terkait dampak

0: Hujan abu vulkanis yang berasal dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan hasil pemantauan serta laporan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang berada di lapangan Penyer. Kepala Bidang Produksi Distan Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan hingga saat ini belum ditemukan adanya lahan pertanian maupun tanaman milik petani yang dilaporkan terdampak abu vulkanis. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Banten segera mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan mengembalikan aktivitas belajar tatap muka mulai hari Senin 14 September 2026 seiring membaiknya kualitas udara. Kebijakan darurat tersebut sebelumnya diberlakukan sejak tanggal 7 September 2026 akibat sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pihaknya telah merampungkan pengecekan kualitas udara secara menyeluruh di berbagai wilayah terdampak abu vulkanis. Hasil pantauan menunjukkan kondisi udara berangsur pulih sehingga kegiatan sekolah secara langsung dapat kembali berjalan normal. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, untuk Banten pagi di hari Senin ya, 14 September 2026. Pendengar, ini kita akan bahas seputar menghidupkan kembali minat baca di era digital. Dan kami juga sudah terhubung bersama Ibu Siti Septiana Miratonisa yang juga merupakan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang Penyer. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Septi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Ibu hari ini Bu?
2: Alhamdulillah, harus baik.
1: Alhamdulillah, harus baik. Oke, semangat pagi ya Bu hari ini ya Bu ya, awal pekan.
2: Betul Mbak, harus selalu Mbak.
1: Oke, baik. Oke, Ibu Septi, ini kan memang di tengah derasnya arus informasi digital begitu ya Bu ya, membaca ini seringkali harus bersaing dengan media sosial dan juga berbagai konten singkat yang mungkin hadir setiap hari, bisa dibilang begitu ya Bu Septi ya. Nah padahal padahal membaca ini sebenarnya tetap menjadi salah satu cara penting untuk menambah pengetahuan dan juga memperluas wawasan. Nah ini mungkin kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri Bu, kalau kita berbicara soal minat baca masyarakat saat ini, khususnya di Kabupaten Pandeglang saat ini seperti apa kondisinya Ibu Septi?
2: Iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiana Miratonisa, sebagai Sekretaris Dinas DPRD Kabupaten Pandeglang. Kami berterima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan ya untuk kita bisa berbincang mengenai tentang minat baca di Kabupaten Pandeglang. Untuk saat ini, kondisi minat baca di Kabupaten Pandeglang, kalau melihat dari kondisi Kabupaten Pandeglang berdasarkan data yang kami miliki, tingkat kegemaran membaca tahun 2025, kita berada pada angka 57,82%. Angka ini adalah hasil survei dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa potensi budaya baca di masyarakat Pandeglang ini cukup baik, namun masih perlu terus kita tingkatkan. Tantangan yang saat ini bukan hanya bagaimana membuat masyarakat mau membaca, Mbak, tapi juga bagaimana mereka mampu memilah informasi yang benar dan menjadikannya sebagai pengetahuan yang bermanfaat. Karena itu kami di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pandeglang terus mendorong kegiatan literasi, memperluas jaringan melalui Perpusdes, kemudian melalui TBM dan juga komunitas secara bertahap ya, sesuaikan dan perkembangan teknologi. Jadi minat baca di Kabupaten Pandeglang ini bukan sekedar angka, tapi juga budaya yang harus kita tumbuhkan. Harapannya memang membaca tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Ya, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik, berarti sebenarnya secara umum ini persentasenya cukup bagus ya Bu ya untuk minat bacanya. Tapi,
2: tapi kalau harus ditingkatkan kembali.
1: Oke, tapi kalau berdasarkan pengalaman dari Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang sendiri ya Bu ya, ini kelompok usia mana Bu yang mungkin saat ini juga paling perlu didorong gitu ya untuk kembali memiliki kebiasaan membaca, Ibu Septi?
2: Iya, baik. Kami memang kalau perpustakaan ini sifatnya inklusif, Mbak. Dari semua jenjang usia, dari bahkan banyak juga pemustaka yang datang dengan balita ya, mungkin mengenalkan karena memang kita ada bahan bacaan khusus untuk usia-usia tertentu begitu. Dan tentunya kalau misalnya kita berbicara usia produktif, ya di usia-usia pelajar sampai dengan mahasiswa yang memang harus kita dorong karena mereka kan berbekal ilmu pengetahuan ya, sedang menempuh pendidikan, kemudian juga menata cita-cita seperti itu. Dan untuk umum pun banyak Mbak, karena kami juga menyiapkan buku-buku yang sifatnya ilmu terapan, baik itu dari sisi pertanian, kemudian UMKM, itu kan memang harus selalu kita dorong ya untuk pemenuhan ataupun peningkatan kesejahteraan hidupnya gitu, seperti itu.
1: Okay, baik. Tapi kalau sejauh ini Bu Septi, apa saja mungkin inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Pandeglang untuk membuat perpustakaan ini bisa lebih menarik begitu ya Bu ya, untuk generasi muda ini seperti apa Ibu Septi?
2: Baik. Tentunya banyak sekali Mbak, karena kami juga berpikir ataupun menyadari bahwa dengan era teknologi ya, era digital ini ada sebuah kekhawatiran, tapi sebetulnya bukan sebuah ancaman teknologi itu, keberadaan perpustakaan daerah ya. Pemanfaatan media-media sosial gitu, kita juga harus sudah menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, apalagi kalau misalnya untuk usia-usia Gen Z ya, yang sudah terpapar dengan teknologi, kan kita juga nggak bisa memaksakan untuk konvensional. Kemudian kami juga mengoptimalkan media sosial kami sebagai media komunikasi dan juga media promosi, dan juga kami mengembangkan kegiatan literasi yang lebih kreatif. Jadi sekarang posisinya bukan lagi kami menunggu orang untuk datang ke perpustakaan. Betul-betul kita bagaimana caranya perpustakaan ini menjadi lebih menarik, bukan hanya untuk baca Mbak. Jadi paradigma perpustakaan sebagai tempat membaca saja itu sudah harus kita tidak kita gunakan kembali, tapi bagaimana perpustakaan ini menjadikan ruang tumbuh, ruang belajar dari masyarakat. Jadi berbagai kegiatan itu kami sesuaikan. Misalnya berbagai lomba ya, ada lomba video konten literasi, kan itu sekarang sedang marak dengan menggunakan videografi, promosi-promosi melalui media sosial. Itu juga kami adakan, dan alhamdulillah antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti perlombaan, jenis-jenis lomba ataupun kegiatan kreatif lainnya di perpustakaan ada. Dan juga kita ada program namanya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Jadi jangan heran kalau ternyata di perpustakaan ini ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya peringkatan UMKM melalui media promosi di media sosial, misalnya ada kelas-kelas pendek seperti itu, kemudian ada kelas TIK ya, pengenalan komputer dasar, kemudian ada kelas bahasa Inggris, ada kelas memasak, ada tata boga, ada kelas kreativitas lainnya, itu sekarang lumrah diadakan di perpustakaan.
1: Oke, baik. Nah, ini tentunya untuk menarik minat bacanya juga gitu ya Bu ya. Jadi awalnya mungkin tertarik nih masuk ke perpustakaan, tapi akhirnya kalau iseng-iseng gitu ya Bu, sambil baca gitu ya Bu ya.
2: Iya, betul. Kalau tidak seperti itu ya kami terlupakan gitu ya. Memang kita juga tidak melihat teknologi ini sebuah ancaman, tidak, malah kita harus sama-sama menggunakan, karena teknologi kan hanya alat ya Mbak ya, yang menjadi permasalahan sekarang ini bukan kekurangan informasi Mbak, malah kita kebanjiran informasi. Masalahnya adalah informasi manakah yang benar adanya, yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah peran dari perpustakaan untuk bisa memilah, kemudian memahami, kan literasi itu tidak hanya membaca sekarang, tapi sampai memahami, bahkan goalsnya adalah sampai menerapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini kita membahas tentang literasi gitu ya Bu ya, sering dengar gitu ya literasi, tapi sebenarnya apa sih Bu yang membedakan antara sekedar bisa membaca begitu ya dengan memiliki kemampuan literasi yang baik? Ini seperti apa sebenarnya Ibu Septi?
2: Iya, betul. Kalau dulu itu ke perpustakaan hanya mencari buku ya Mbak ya, kita perlukan buku yang tidak ada di rumah, kemudian kita coba mencari literatur lain di perpustakaan, hanya cukup membaca gitu, dan kemudian membaca dalam kondisi yang sepi, yang sunyi ya, mencari di pojokan gitu kan, kemudian tidak kaku, kondisinya adalah kaku. Tapi untuk berliterasi sekarang malah kita sekarang ada literasi keuangan, literasi kandungan, literasi informasi. Nah, ini poin pentingnya tugas kami sekarang di perpustakaan daerah adalah membuat literasi ini tidak hanya cukup membaca, tapi juga paham apa sih yang dibaca ini, maksudnya apa. Nah, setelah paham, kemudian mengevaluasi, bahkan bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu ada seperti literasi lingkungan. Kita memberikan contohnya ya Mbak. Kita memberikan edukasi kepada pemustaka, misalnya ada kunjungan dari sekolah ya, kita berikan edukasi mengenai misalnya tanaman langka, dibilang ini tanaman langka seperti apa gitu, kemudian cara menjaga lingkungan seperti apa. Mungkin kalau hanya membaca saja satu arah mbak, tapi kalau misalnya literasi sekarang ini bisa dalam bentuk diskusi ya, bisa dalam bentuk komunitas. Nah ini yang kami harapkan bisa tumbuh di Kawan Pending, sehingga derasnya arus informasi yang sekarang ada ini bisa disaring melalui pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran kritis dari masyarakat sekarang. Seperti itu. Jadi kita nggak mau Mbak, kalau kita lihat sekarang kan di media sosial ini apa sih yang tidak ada ya Mbak ya? Mungkin dari belahan bumi manapun itu bisa kita dapatkan dalam satu media sosial atau di gadget kita. Tetapi apakah terjamin kebenarannya? Kadang-kadang misalnya diberitakan seperti ini ya, seperti sekarang lah anak Gunung Krakatau kan ini pasti banyak sekali nih Mbak, apa namanya, berita-beritanya ya. Jadi kadang-kadang yang digunakan misalnya fotonya foto gunung mana yang putus. Nah itu kalau tidak kita berpikir berinteraksi dengan baik, kita mungkin akan menerima saja informasi-informasi yang belum betul benar kebenarannya.
1: Oke, baik. Berarti memang bagaimana masyarakat ini bisa memahami apa yang disampaikan gitu ya, Bu ya. Tidak hanya sekedar membaca kemudian ditelan mentah-mentah informasinya, mungkin begitu ya, Bu Septi ya, baik. Oke. Tadi upaya dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Pandeglang sendiri ini juga banyak ya, Bu ya, untuk memperkenalkan atau menumbuhkan minat baca di masyarakat. Nah, ini tapi kalau dalam waktu dekat Bu, di bulan September ataupun Oktober mungkin ya, apakah ada event terdekat Bu dari Dinas Perpustakaan sendiri?
2: Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali, ya Mbak ya. Jadi memang di bulan September ini ada momen yang kita sering bukan saya kan ya, mungkin promosikan ya, bahwa bulan September adalah bulan kegemaran membaca. Di tanggal 14-nya adalah hari kunjung perpustakaan. Nah ini dulu pada tahun 1995 dicanangkan oleh Presiden Soeharto sebagai hari kunjung perpustakaan. Sebetulnya kami bukan hanya ingin mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk hadir di perpustakaan ya. Kalau kita bicara hari kunjung perpustakaan, tidak hanya berbicara tentang datang ke sebuah gedung membaca buku. Lebih dari itu, kita ingin berbicara tentang bagaimana membangun masyarakat yang terus belajar. Hari kunjung perpustakaan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa perpustakaan masih sangat relevan, bahkan mungkin semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, hari ini masyarakat tidak lagi kesulitan mencari informasi, malah kebanjiran informasi. Nah itu tadi kami ingin di bulan ini menjadi pengingat ataupun momentum kita bersama untuk menguatkan pembudayaan membaca. Dan di bulan ini alhamdulillah kami akan melaksanakan kegiatan festival literasi yang kita beri nama Festival Bubur Terasi ya, sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Pandeglang. Bubur Terasi itu apa? Merupakan akronim dari menguburkan budaya literasi yang insya Allah akan kami laksanakan di tanggal 22 September sampai dengan 24 September. Nah, alhamdulillah di tahun ini kami dipercaya oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Datmon Fisik, di antaranya beberapa lomba-lomba yang sudah kami laksanakan dari semua jenjang usia. Untuk anak SD kami sudah melaksanakan lomba bertutur tingkat sekolah dasar, kemudian ada lomba presensi video buku untuk level SMP, kemudian ada bimtek literasi informasi, kemudian ada bimtek kepenulisan budaya lokal yang diikuti oleh umum juga, kemudian ada lomba perpustakaan desa yang alhamdulillah Mbak ini juga prestasi yang luar biasa untuk Pandeglang. Kami berhasil meraih juara pertama ya, juara umum tingkat Provinsi Banten yang diwakili oleh Perpustakaan Desa Batu Bantar.
1: Wow, keren sekali. Selamat Ibu.
2: Dan untuk lomba bertutur, kami juga dapat juara 3 di Provinsi Banten dari SD Sukasari 1. Wow. Jadi potensinya Pandeglang ini banyak Mbak gitu ya. Yang tapi tetap itu tadi kita hadir Perpus dan DPAD Kota Pandeglang hadir untuk bisa memfasilitasi bakat, minat ya di bidang seperti itu, dan ternyata memang hasilnya luar biasa di Kota Pandeglang. Dan juga poin pentingnya untuk festival literasi nanti, kami alhamdulillah akan launching buku hasil dari penulis-penulis pemula ya. 50 karya penulis pemula di Kabupaten Pandeglang ya, insya Allah akan kami launching dalam judul Harmoni Tiga Warisan. Jadi isinya itu lebih ke tentang Pandeglangnya, budayanya, vegetasinya, kemudian kesenian, pariwisata, sejarah dan sebagainya lah, begitu.
1: Oke, luar biasa sekali. Tadi juga capaian-capaian prestasi yang sudah dilakukan oleh beberapa perwakilan dari Kabupaten Pandeglang ini cukup luar biasa. Berarti memang potensinya banyak sebenarnya Bu ya.
2: Banyak sekali.
1: Oke, baik. Ibu Septi, ini tadi festival bubur terasi diadakan dari tanggal 22 sampai dengan 24 September gitu ya Bu ya. Ini rangkaian acaranya ada apa saja mungkin Bu Septi?
2: Baik, kami di hari pertama itu adalah pembukaan. Dan pembukaan ini yang istimewa adalah kami memberikan beberapa penghargaan untuk para pegiat literasi di Kabupaten Pandeglang. Kami memberikan apresiasi atas perannya untuk selalu membantu kami sebagai mitra dari sisi masyarakat, dari komunitas. Kemudian ada juga pemustaka terbaik terajin ya, yang memang kami punya data-data tersebut. Jadi ada pemusaka yang memang satu minggu ini bisa datang 2-3 kali ya. Itu juga kami berikan apresiasi seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, berarti
2: ada bicara bicara, Mbak, ada bedah buku nanti, kemudian ada mendongeng. Kita juga undang pendongeng dari luar Pandeglang ya. Kemudian ada gelaran seni juga, Mbak. Ada tampilan-tampilan dari beberapa orang yang sudah juara di provinsi ya, yang lebih memotivasi lagi generasi muda Pandeglang untuk bisa memberikan prestasi terbaiknya seperti itu. Intinya insya Allah kegiatannya sangat menarik. Kita ada di sisi keuangan, literasi lingkungan, tentang badak juga, Mbak, karena September juga kan hari badak ya. Kami juga jadi TNUK untuk bisa hadir kepada kami untuk bisa mengedukasi bagaimana kondisi atau kelestarian badak Jawa ya, badak Jawa satu Pandeglang.
1: Wow, banyak sekali berarti untuk acara yang ada di Pandeglang ya Bu ya. Saya jadi tertarik Bu. Berkunjung nanti ya Bu ya. Oke, Bu Sekdis, ini apakah acaranya bisa didatangi atau dihadiri oleh masyarakat umum atau hanya undangan saja atau seperti apa Bu?
2: Beberapa kegiatan memang undangan, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga silakan, bahkan nanti ada bazar perpustakaan desa. Jadi alhamdulillah kita ada 5 ya, sebetulnya ada 20 perpustakaan desa di Kabupaten Pandeglang. Tetapi untuk nanti pada saat festival kami mengundang 6 terbaik ya.
1: Okay.
2: 6 terbaik yang memang kemarin sudah mengikuti lomba di perpustakaan daerah. Jadi mereka memberikan atau memamerkan kegiatan-kegiatan literasi di desa, kemudian hasil ataupun produk dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di desanya masing-masing. Merupakan ajaknya DPAD untuk membudayakan atau mempromosikan gerakan membaca di Kabupaten Pandeglang.
1: Oke, baik. Berarti harus dicatat oleh pendengar ya Bu Sekdis ya, ini di tanggal 22 sampai dengan 24 September. Tapi Bu Sekdis, kalau sejauh ini Bu, kendala yang dihadapi dalam menghidupkan kembali mungkin minat baca di Pandeglang seperti apa?
2: Ya, tentunya banyak sekali ya Mbak ya, karena kan membudayakan gemar membaca itu tidak mudah dan juga bukan hanya tugas dari dinas perpustakaan gitu. Itu kebiasaan itu harus juga dimulai dari keluarga. Untuk bisa membaca di keluarga, kemudian di sekolah juga harus terbentuk ekosistem literasi yang kuat, Mbak. Jadi bukan hanya di perpustakaan, tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kemudian kami di perpustakaan daerah. Maka dari itu kan kami ada beberapa mitra ya, termasuk perpustakaan di desa-desa. Karena kan kalau kami hanya di kabupaten satu ya Mbak ya, tapi tidak bisa menjangkau yang ada di desa. Itu beberapa desa sudah kami bina, sudah kami latih secara pengelolaannya untuk bisa memberikan layanan pada masyarakat itu sendiri. Jadi memang yang menjadi tantangan kami adalah pembiasaan, pembiasaan membaca itu di tingkat keluarga itu yang harus kita kejar lagi.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Ibu Sekdes, harapan ataupun apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya mungkin untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang sendiri.
2: Iya, harapannya tentu ke depan kami ingin tidak hanya meningkatkan kunjungan perpustakaan ya Mbak ya, tapi kami ingin masyarakat datang ke perpustakaan karena memang membutuhkan pengetahuan. Kami ingin anak-anak mengenal perpustakaan sejak dini. Kami ingin perpustakaan desa dan juga TBM juga hidup, berkembang, tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin koleksi yang kita miliki juga benar-benar dimanfaatkan, Mbak. Jadi buku-buku yang ada di sini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat ya, tidak hanya menjadi penghuni dari perpustakaan daerah saja. Dan juga yang paling penting, kami ingin budaya membaca tumbuh menjadi budaya belajar di masyarakat, seperti itu. Okay. Dan keunikan kami di Pandeglang ini, Pak, kami menempati gedung cagar budaya.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Iya, gedung cagar budaya ex dari rumah sakit ya, tahun 1920. Jadi memang vibrasinya vibrasi retro ya, atau vintage gitu kan.
1: Vintage ya Bu ya.
2: Vintage banget. Tapi harapannya kita di tengah kota gitu, kita gampang akses untuk beribadah juga mudah karena kita dekat dengan Masjid Agung, Alun-Alun ya. Alhamdulillah, dan juga memiliki gedung dengan arsitektur Belanda yang baik.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sekdes sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa
2: datang kami untuk bisa memiliki gedung baru ya, mudah-mudahan. Karena kami salah satu kabupaten itu belum memiliki yang representatif banget.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sekdes. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda, mungkin di lain kesempatan Bu Sekdes. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Sekdes sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sekdes. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Senin 14 September 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema menghidupkan kembali minat baca di era digital. Nah, ini kita sudah berbincang bersama Ibu Siti Septiana Miratunisa yang juga merupakan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang Pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi ini.
0: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial ataupun Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online ataupun judol. Dan setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan Gedung Kementerian Sosial. Faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan unggahan tersebut berisi informasi yang salah ataupun menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi Pergiar Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada ya. Saat ini di jam 9 pagi di hari Senin ada Halo RRI seperti biasa. Dan Halo RRI ini adalah ruang untuk Anda berbicara, ruang mencari solusi tentunya ya. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi tapi bingung solusinya mau cari kemana, cari di Halo RRI ya. Jadi memang Halo RRI ini hadir untuk memberikan Anda ruang bicara. Mungkin Anda memiliki informasi apapun. Informasi bisa berupa dugaan aksi kriminalisme mungkin, atau premanisme mungkin ya, yang ada di daerah Anda, di wilayah Anda. Ini boleh disampaikan di Halo RRI. Atau Anda menemukan fasilitas umum yang ini juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah ataupun dari instansi terkait, ini juga boleh disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait untuk bisa diberikan tanggapannya seperti apa gitu ya. Nah ini silakan untuk informasinya bisa disampaikan dari saat ini. Sebenarnya kalau informasi ini bisa Anda sampaikan kapanpun ya pendengar, meskipun di jam 1 malam gitu ya, mau menyampaikan informasi ini juga bisa langsung disampaikan. Kami akan terus menampung begitu. Dan untuk tanggapannya bisa dihadirkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya. Jadi silakan untuk hari ini di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sidasir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 2 namin cintaku ya.
4: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
5: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
6: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
7: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
9: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
10: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
11: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
10: Oh, itu tsunami.
12: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
13: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
14: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI Pergiar, masih di Halo RRI untuk edisi Senin ya, 14 September 2026. Dan Ilmafiah juga masih akan terus temani Anda di Halo RRI sampai jam 10 siang nanti ya. Jadi untuk Anda semua pendengar yang memiliki informasi, masih ditunggu sampai jam 10 siang. Sebenarnya sih kalau untuk informasi kapanpun bisa ya pendengar ya. Jadi misalnya di jam 2 pagi, jam 3 pagi juga boleh gitu kan. Cuma kalau untuk tanggapannya sendiri nanti akan ditanggapi di hari Senin, Rabu, dan Jumat saja gitu ya oleh beberapa instansinya ataupun instansi terkait. Nah ini di bulan Agustus juga sudah banyak informasi ataupun pendengar yang menyampaikan informasi. Seperti ada Bapak Syarif ya, ini juga menyampaikan bahwa mengenai sampah di perbatasan rel Panggung Jati dan Kelurahan Permasan. Nah, ini sudah ditindaklanjuti oleh DLH ataupun pihak terkait gitu ya di tanggal 12 Agustus 2026. Jadi memang ada bukti nyata kalau Halo RRI ini memberikan solusi untuk Anda semua pendengar. Untuk Anda jangan ragu, jangan bimbang ya. Silakan yang memiliki informasi, informasinya bisa berupa apapun. Tidak terbatas hanya misalnya infrastruktur saja, fasum saja, tidak. Tapi apapun informasi yang Anda berikan, ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya. Misalnya nih, ada lampu merah yang mati misalnya, atau penerangan jalan umum yang juga mati gitu ya, di daerah mana, tepatnya tanggal berapa gitu ya, kejadiannya jam berapa, ini bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami teruskan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa, atau mungkin bahkan langsung diberikan tindakan gitu ya, langsung diganti nih penerangan jalan umumnya gitu kan. Nah ini silakan bisa disampaikan sekali lagi Halo RRI di 08111450949.
15: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
16: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
14: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
17: Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
14: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
15: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
16: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
18: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
16: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
11: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
14: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
19: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
20: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
21: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
19: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
21: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
22: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
23: Tahukah kamu,
3: bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara. Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la.
1: Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
2: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
3: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.
4: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Halo RRI, pendengar, untuk Anda semua sekali lagi yang memiliki informasi, ya silakan disampaikan di Halo RRI. Karena Halo RRI ini hadir tentunya untuk memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi gitu ya. Jadi tidak hanya ditampung saja untuk informasi yang Anda berikan, tapi memang kami sampaikan kepada pihak terkait begitu ya, untuk diberikan tanggapannya. Dan sudah banyak juga yang memberikan tanggapan ya instansinya, dan juga bahkan langsung ditindaklanjuti gitu ya. Seperti di bulan Agustus lalu gitu ya. Ini ada informasi dari Kang Syarif bahwa informasinya mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Paung Jati dan juga Kelurahan Permasan gitu ya, ini terkait dengan sampah. Ini sudah ditindaklanjuti oleh DLH ataupun pihak terkait begitu ya. Jadi memang ada buktinya gitu pendengar, tidak hanya hanya disampaikan saja gitu ya kepada pihak terkait, tidak, tapi juga diberikan tindak lanjutnya begitu ya. Dan di bulan Juli lalu gitu, di tepatnya di tanggal 24 Juli, ini juga ada pendengar yang menyampaikan dari Tehwati ya. Ini menyampaikan lampu merah Warjok menuju Ciracas mati di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 di jam 9.30 pagi. Kami langsung menghubungi pihak terkait ya. Ada Bapak Indra Kurniawan yang juga merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini menyampaikan bahwa aset tersebut adalah milik Dishub Provinsi Banten ya. Ini sudah ada tanggapannya dan sedang menunggu hasil koordinasi dari tim teknis Dishub Banten di bulan Juli lalu ya gitu ya. Jadi memang langsung ditindaklanjuti begitu oleh pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi untuk Anda semua jangan ragu kalau misalnya Anda memiliki informasi atau ada pertanyaan yang mungkin bingung ingin disampaikan kemana, bingung ingin mendapatkan jawabannya dari mana, bisa disampaikan di Halo RRI. Kami akan upayakan terus untuk menghubungi pihak-pihak terkait begitu ya, dari informasi-informasi yang Anda berikan. Sekali lagi pendengar, kami tunggu untuk informasinya di 08111450949.
8: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
2: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Esa SIKMH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI, pendengar, sekali lagi untuk edisi hari Senin ya, di tanggal 14 September 2026. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa fasilitas umum yang ada di daerah Anda, atau mungkin di tempat Anda berada, apakah ada dugaan terkait dengan premanisme gitu ya. Nah, ini bisa disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait dan mudah-mudahan bisa langsung ditanggapi gitu ya, bahkan langsung ditindaklanjuti. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111450949.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
6: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
5: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
6: Ah, cuma bentar kok Bu.
5: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
6: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
5: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
6: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
5: Nah, itu. Baru anak pintar.
7: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
8: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
5: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
9: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
5: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
7: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Pergiar Pro 1 Banten sudah hampir 1 jam ya Ilmafia temani di Halo RRI. Sepertinya harus pamit undur diri juga dari tengah ruang dengar Anda. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk Anda juga yang masih memiliki informasi gitu ya, bisa disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Agung Nugroho. Ilmafia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
5: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Bupati Tangerang Moh Maisel Rashid membuka tradisi Pesta Nelayan atau Sedekah Laut yang digelar oleh warga Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Minggu 13 September 2026. Tradisi tahunan ini dinilai bukan sekedar ritual budaya, melainkan wujud rasa syukur atas limpahan hasil laut. Di hadapan ratusan warga pesisir, Maisel mengapresiasi konsistensi masyarakat setempat yang masih merawat warisan leluhur tersebut di tengah arus modernisasi. Beralih informasi selanjutnya, sebanyak 24 masjid di Tangerang Selatan mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK Manajemen Masjid Modern yang digelar selama 3 hari 11 sampai 13 September 2026 di Creative Hub lantai 2 Masjid Raya Bintaro Jaya. Kegiatan ini menjadi tahap lanjutan setelah sebelumnya digelar One Day Workshop Bimbingan Teknis Manajemen Masjid Batch 7 pada 13 Agustus 2026 di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya pendengar siang hari ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten Siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan di Banten Siang juga seperti biasa kan ada Pro Dangdut ya. Jadi untuk Anda yang pengen dengar lagu-lagu dangdut favorit Anda dan bisa request-request lagu dangdut favorit Anda juga bisa bergabung ya nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sebelumnya ditemani oleh Lima Avia pendengar di Banten Pagi. Dan Bram Adi juga masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: C, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong Kota Semarang memperkuat ekosistem perlindungan anak. Pemerintah pusat menilai integrasi lintas sektor sangat krusial guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital modern. Kebijakan perlindungan komprehensif dirancang khusus untuk memastikan pemenuhan hak dasar seluruh generasi muda bangsa. Arifah menekankan ekosistem tersebut juga harus mampu memastikan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dan juga berkelanjutan. Arifah menyatakan seluruh lembaga daerah terkait wajib menghindari ego sektoral agar penanganan kasus kekerasan berjalan optimal. Pelibatan aktif anak dalam merumuskan solusi permasalahan sosial menjadi prioritas utama kementerian. Pengawasan ketat terhadap dampak negatif penggunaan gawai dan media sosial terhadap kesehatan mental anak juga terus digalakkan. Orang tua serta pendidik diminta mendampingi aktivitas digital agar buah hati terhindar dari paparan konten berbahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan kami sampaikan informasi untuk Anda di Banten siang ini mengenai nilai tukar rupiah yang terpantau stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Mendingan dalam pembukaan perdagangan hari ini, akhir pekan kemarin rupiah ditutup turun 0,36% ke posisi 17.611 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah masih berada di level 17.611 rupiah per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat juga tidak banyak bergerak dan terpantau masih level 99. Pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh harga komoditas minyak mentah yang masih menguat. Selain itu ada ekspektasi pengetatan kebijakan The Fed yang akan berpengaruh pada pergerakan rupiah ke depannya. Pelaku pasar kini menunggu hasil pertemuan The Fed yang dijadwalkan pada tanggal 15-16 September 2026. The Fed akan menyampaikan asesmennya terhadap perekonomian Amerika Serikat serta kebijakan suku bunganya. Begitu pula di dalam negeri, pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur BI dan kebijakan suku bunganya. Bulan Agustus 2026, BI masih mempertahankan suku bunga di level 5,75%.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Radin Dewistiani, Bupati Pandeglang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Makasih. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk menyimak dinamika olahraga, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, pendengar, di Banten siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.

0: He's given it. He's only gone and given it.
1: Manchester City mabuti 3 point palo usay mangalakan tuan rumah Manchester United 1-0 na laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang paut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masuk unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dijatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
1: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tetapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambat kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, ça carré. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan beliau juga mengedekin dari Langkawi Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketua, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi, selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum banget, di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darige, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan sudah kembali ke RRI Program 1 Banten. Masih bersama saya Bram Adi juga yang masih akan terus menemani Anda di Banten siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar, jadi jangan kemana-mana. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, Bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Wisata alam di Kota Serang, yang menjawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan, mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi, dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, azan zuhur untuk wilayah Kota Serang akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur bisa bersiap dari sekarang. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, BGNRI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLA, mengingat SIPLA selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Beralih ke informasi selanjutnya, Persita Tangerang sukses menang dramatis 3-2 saat menjamu Java United FC pada pekan kedua Liga Super Indonesia 2026-2027 di Banten International Stadium, Minggu 13 September 2026. Gol penentu dicetak Aleska Andrejic di masa injury time. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci.
1: Pendengar, kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya. Pendengar, ya, siang hari ini kalau kita biasanya membahas soal kuliner atau masakan tradisional yang ada di Indonesia, ya, kali ini kita akan membahas dari segi bahan, ya, karena tidak akan jadi sebuah masakan yang lezat, ya, tanpa bahan-bahan ini mungkin, pendengar, ya. Jadi siang hari ini kita bahas cengkih dan juga pala, pendengar, ya. Kalau kita mendengar kata cengkeh dan juga pala, mungkin yang langsung terbayang mungkin adalah bumbu dapur dengan aroma yang khas, ya. Tapi ternyata dua rempah ini punya cerita yang jauh lebih besar, pendengar, dari sekedar bahan masakan. Cengkeh dan pala ini merupakan rempah yang berasal dari Kepulauan Maluku. Sejak ratusan tahun lalu, keduanya ini sudah dikenal dan diperdagangkan karena memiliki nilai yang tinggi. Pada masa itu, rempah menjadi di barang yang sangat berharga, ya, dan dicari oleh pedagang dari berbagai wilayah. Aroma dan manfaatnya membuat cengkeh dan pala ini memiliki tempat penting, ya, dalam perdagangan dunia. Kapal-kapal datang dari jauh untuk mendapatkan rempah dari wilayah Nusantara, dan dari sinilah kemudian kawasan Maluku menjadi salah satu pusat perdagangan rempah yang terkenal. Besarnya nilai perdagangan rempah juga menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mendapatkan dan menguasai sumber rempah secara langsung. Persaingan untuk mendapatkan cengkeh dan pala kemudian menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Indonesia. Menariknya, dari tanaman yang tumbuh di kepulauan Indonesia ini, kita bisa melihat bagaimana Nusantara sejak dulu sudah terhubung dengan dunia, pendengar. Jadi, setiap kali kita mencium aroma cengkeh atau menggunakan pala dalam masakan, sebenarnya ada sejarah panjang perdagangan dan pertemuan antar bangsa di baliknya.

0: Pojokku.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar cerita tentang cengkeh dan pala tidak berhenti ya pada sejarah perdagangannya saja. Rempah-rempah ini juga menjadi bagian dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Pria. Di daerah asalnya, cengkeh dan pala tidak hanya dipandang sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Rempah juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kuliner, pemanfaatan tradisional, hingga pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perdagangan rempah pada masa lalu juga membuat masyarakat dari berbagai wilayah saling bertemu, pendengar. Bersamaan dengan rempah terjadi pula pertukaran pengetahuan, kebiasaan, makanan, bahasa, dan juga budaya. Karena itu jalur rempah bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan terbentuknya keragaman budaya Nusantara. Cengkeh dan pala akhirnya menjadi bagian dari identitas daerah penghasilnya, sekaligus bagian dari cerita besar Indonesia. Sayangnya, generasi sekarang bisa saja lebih mengenal rempah hanya sebagai bumbu masakan tanpa mengetahui sejarah panjang yang menyertainya. Karena itu, mengenalkan kembali cerita tentang cengkeh dan pala menjadi penting ya, bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi juga menjadi untuk memahami betapa kayanya warisan budaya Indonesia. Jadi pendengar, rempah yang terlihat sederhana ternyata menyimpan cerita yang luar biasa. Dari kebun-kebun di Maluku, cengkeh dan pala pernah menghubungkan Nusantara dengan dunia dan meninggalkan jejak yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini.

0: Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @Kering Pajak 1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 untuk mendengarkan atau menyimak bersama Warta Berita Daerah. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda dalam program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita, di mana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di sana pendengar ya, dengan mengirimkan pesan ke 08111 450 949.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dan ini adalah program bela negara. Menurut saya program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya.
3: Pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X karena untuk 2 kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut program bela negara tumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pelajar. Pada hari ke-6, proses pencarian 5 wartawan hilang di Selat Sunda terus diperluas. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta sebut program bela negara tumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pelajar. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program bela negara yang diikuti puluhan pelajar di Barak merupakan program yang baik untuk membuat para pelajar lebih menghargai dan menyayangi negara sendiri. Pramono mengatakan program bela negara tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya. Menurutnya, peserta program tidak hanya berasal dari Jakarta saja, melainkan juga dari daerah sekitar seperti Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, dan Depok. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 13 September 2026.
2: Jadi ada program yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan Polda Metro Jaya untuk memberikan pelatihan bela negara. Memang Jakarta juga ikut mengirimkan dari Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, Depok, dan sebagainya. Dari Jakarta sendiri yang diberangkatkan awalnya 29, tetapi yang mengikuti program itu 27. Dan ini adalah program bela negara. Menurut saya program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya sendiri.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan 29 pelajar asal DKI Jakarta mengikuti pembekalan bela negara di Barak kawasan Citerep, Kabupaten Bogor. Program tersebut dibuat oleh Polda Metro Jaya melalui Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak PPA PPO. Nahdiana menyebut 29 pelajar tersebut merupakan anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring oleh Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 lalu. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin berharap kenaikan harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan pengunjung. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky. Ya, Rizky.

0: Rizky. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, meminta agar wacana penyesuaian atau kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan ditunda atau tidak perlu dinaikkan jika belum dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata bagi masyarakat. Suhut menegaskan menolak usulan kenaikan tarif itu jika pihak pengelola Ragunan tidak menawarkan daya tarik baru atau pengalaman berbeda bagi pengunjung. Menurut Suhut, kenaikan harga tiket masih terlihat kecil, namun tetap berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang berekonomi lemah. Pengelola Ragunan juga diminta untuk mencari alternatif sumber pendapatan lain di luar penjualan tiket masuk, seperti optimalisasi area komersial atau daya tarik kuliner, mirip konsep kawasan publik lainnya di Jakarta. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
1: Kita harus meningkatkan dulu kualitas layanannya sebelum menaikkan. Perlu dicatat tuh, kualitas layanan. Kemudian juga kreativitas di dalam, apa namanya, mendatangkan pengunjung. Dan pemasukan tidak hanya mengandalkan tiket. Gitu. Kan ada juga merchandise, ada juga dari kegiatan di dalam apa misalnya yang orang tuh rela untuk membayar gitu.
0: Sebelumnya, tarif masuk pengunjung dewasa Taman Margasatwa Ragunan diusulkan naik pada kisaran Rp4.000 hingga Rp10.000. Sementara untuk pengunjung anak-anak diusulkan naik Rp3.000 hingga Rp7.500. Penyesuaian tarif itu diajukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di dalam area kebun binatang Ragunan. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
2: Kurangi resiko banjir, pemerintah Kota Jakarta Barat akan mengeruk sedimen lumpur di Kali Mukerfart, kawasan Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Awan Sadam melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengeruk sedimen lumpur di Kali Mukerfart, kawasan RW 1 dan RW 2, Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengerukan dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir dan genangan, sekaligus memastikan kapasitas aliran kali tetap optimal menghadapi peningkatan debit air saat musim hujan. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan pengerukan saluran air dilakukan secara rutin dan terjadwal. Menurutnya, sedimentasi harus diangkat agar tidak menghambat aliran air. Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah Kota Jakarta Barat juga mengerahkan alat berat untuk mengangkat sedimen yang menumpuk di sisi Kali Mukerfart. Pengerukan bagian tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sepekan. Selain itu, Iin mengatakan pihaknya juga berencana membongkar jembatan yang sudah tidak digunakan di lokasi. Jembatan itu berada cukup rendah sehingga dikhawatirkan menghambat aliran air ketika debit Kali Mukerfart meningkat.
4: Hal-hal lain yang menjadi tambahannya, kita juga melihat ada jembatan yang tidak digunakan lagi dan tidak difungsikan. Kami juga berkomunikasi dengan Pak RW dan juga dari unsur kelurahan kecamatan bahwa jembatan itu memang sudah di posisi yang kalau kita lihat hari ini tidak bisa dimanfaatkan lagi selama sudah ditutup dan sangat rendah dan sangat mengganggu ketika pada saat hujan lebat airnya tinggi memenuhi kali dan sampah akan pasti nyangkut dan tidak bisa masuk alat. Begitu kami tadi berkomunikasi juga dengan Sudin Bina Marga dan juga tim teknis juga dari Sudin SDA, kita akan lakukan nanti untuk pembongkaran jembatan tersebut dengan tentunya bersama-sama dari komponen masyarakat setempat.
3: Menurut Iin, rencana pembongkaran jembatan telah dikoordinasikan dengan suku dinas Bina Marga serta tim teknis suku Dinas Sumber Daya Air. Namun, pembongkaran belum dapat dilakukan sebelum batas aset di lokasi dipastikan dan desain teknis disiapkan. Iin berharap seluruh tahapan penanganan Kali Mukerfart dapat dipercepat sehingga pekerjaan selesai sebelum memasuki puncak musim hujan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Tanggapi wacana Transjakarta, nahoda kapal tradisional Kepulauan Seribu minta kepastian nasib dan juga pekerjaan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Para pelaku usaha dan pekerja kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menanggapi wacana pengoperasian layanan transportasi laut di bawah pengelolaan Transjakarta. Mereka berharap Pemprov Jakarta tidak hanya melemparkan wacana, tetapi juga duduk bersama memberikan kepastian nasib dan mata pencaharian warga lokal. Amar, salah seorang nahkoda kapal tradisional rute Muara Angke Pulau Panggang, membeberkan besarnya biaya operasional yang harus ditanggung setiap kali berlayar. Untuk sekali perjalanan pulang pergi, kapal membutuhkan sedikitnya 400 liter solar dengan harga solar eceran sekitar 11.000 per liternya. Biasa bahan bakar saja sudah menembus lebih dari 4,4 juta rupiah. Tingginya operasional tersebut kian memberatkan karena harus ditanggung di tengah kondisi jumlah penumpang yang kian tak pasti. Berbeda dengan armada pemerintah yang mendapat subsidi dan awak kapal digaji tetap, kapal tradisional sangat bergantung pada ada atau tidaknya penumpang serta pemesanan rombongan.
6: Total semuanya 400
7: liter.
6: Satu berangkat OPP. Berarti kalau Bapak biasanya ke Pramuka,
7: Iya, Pramuka
6: Angke. Pramuka Panggang 400 liter.
7: Yang 1 liternya
6: ke Pulau.
7: 11.000.
1: 11.000 kali 11.000 itu berapa? 4 juta lebih.
8: Lumayan, itu sekali ini ya.
1: Nah, bantuan ke penumpangnya ada.
8: Sistemnya ada penumpang atau nggak ada penumpang berangkat atau gimana?
9: Kalau sekarang-sekarang ini, saya lihat sikon penumpang dulu.
1: Baru berangkat.
9: Iya.
1: Dulu mah masih enak.
8: Rame, ya.
1: Dulu mah masih ayo-ayo aja. Pergi tato-tato masih enak. Di sekarang masih kapal masih kecil. Sekarang kapal gede. Muat 80 orang sekarang.
8: Ini muat berapa Pak kalau ini?
1: Full 130
8: penumpang.
5: Menanggapi wacana integrasi pelayanan ke dalam sistem TransJakarta termasuk kabar kemungkinan penerapan skema feeder seperti Jack Lengko, pihak Nahkoda mengaku belum pernah diajak berdiskusi atau diajak dalam rapat resmi oleh dinas terkait. Sebelumnya, PT TransJakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu. Skema pelayanan ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Masyarakat diharapkan dapat menerima dan memberikan kesempatan kepada mantan warga binaan atau klien permasyarakatan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah lingkungan sosial. Dukungan masyarakat dinilai penting agar mereka dapat memperbaiki diri, hidup mandiri, dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan DKI Jakarta, Ade Kusmanto, mengatakan mantan warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang nantinya akan kembali ke lingkungan tempat mereka berasal.
10: Pesan kepada masyarakat, mantan narapidana atau sebutan UYL, manusia biasa yang pernah berbuat salah, mereka berasal dari lingkungan masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Terima mereka dengan baik dalam menjalani hukumannya, dan mereka tebuslah, terimalah dengan baik, rangkul mereka, bimbing mereka, arahkan mereka sehingga menjadi orang yang taat hukum, baik-baik, dan bahkan mungkin ini orang yang mandiri secara ekonomi, itu yang tidak tergantung pada orang lain.
2: Ade mengatakan penerimaan dan penampingan dari lingkungan sekitar dapat membantu mantan warga binaan membangun kembali kehidupannya setelah menjalani masa hukuman. Ia berharap mereka tidak lagi mendapat stigma, melainkan diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Asosiasi Petani Karet Indonesia atau APKARINDO hari ini mengukuhkan Ketua Umum DPP APKARINDO periode 2026-2031. Di bawah kepengurusan yang baru, para petani berharap harga karet kembali ke masa kejayaan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
11: Memiliki jutaan hektar lahan yang tersebar di seluruh Nusantara, Indonesia saat ini menjadi produsen karet alam terbesar ketiga di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% kebun karet dimiliki dan dikelola oleh petani kecil. Tingginya potensi sumber daya alam yang dimiliki seiring jalan dengan tingginya harapan para petani di seluruh daerah. Harga karet yang saat ini berkisar Rp16.000 per kilo bisa meningkat seperti 10 tahun sebelumnya di kisaran Rp26.000 per kilo sehingga bisa mensejahterakan para petani. Demikian disampaikan Bayi Haki, petani karet asal Bandung Barat dalam pengukuhan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Karet Indonesia APKARINDO Irfan Ahmad Fauzi periode 2026-2031 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia hari ini.
12: Karet untuk lem 14.000 per kilo. Kalau seed itu yang udah lembaran itu nyampe lah 16.000. Kalau dulu kan nyampe 26 atau bisa meningkatkan penghasilan petani itu ya, dan harga yang bisa meningkatkan kehidupan kita bang sederhana.
11: Harapan petani karet mendapat respon dari pengurus APKARINDO yang baru dilantik. Irfan Ahmad menyampaikan, untuk membangkitkan kembali sektor perkaretan di Indonesia, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong agar komoditas karet dapat masuk ke dalam skema badan pengelola dana perkebunan. Untuk mencapai itu semua, perlu kontribusi semua pihak, salah satunya melakukan pembenahan internal terlebih dahulu.
13: Kita juga kadang-kadang melirik kok tanaman lain ya masuk dalam BPDP, ada anggaran dan sebagainya, kok petani karet nggak pernah disentuh misalnya, kan begitu. Saya tidak terkait dengan itu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mari kita perbaiki dulu di internal kita, ya, di asosiasi kita, di petani kita, perbaiki dulu dari datanya, ya, produktivitasnya, kinerjanya para petani itu, jangan sampai ada isu-isu di luar katanya karet itu kotor dan lain sebagainya. Itu komitmen kami di asosiasi untuk bisa sama-sama dengan para petani. Mari memperbaiki dari dalam, baru kita komunikasikan ke pemerintah sehingga kita di kemudian hari itu layak untuk bisa masuk dalam BPDP, dan saya kira ini menjadi amanat dan perjuangan dari para petani di seluruh Indonesia.
11: Ketua Umum DPP APKARINDO Irfan Ahmad Fauzi menambahkan, dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan, pendampingan kelompok tani, serta program beasiswa bagi anak-anak petani karet, baik tingkat SMA maupun S1, hari ini turut dilakukan penandatanganan kerjasama antara DPP APKARINDO bersama BPPSDMP Kementerian Pertanian. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
2: Berarti ke informasi dari Banten, Badan SAR Nasional atau Basarnas Banten terus memfokuskan pencarian hari ke-6 di sektor X setelah ditemukan sejumlah benda dalam operasi sebelumnya di Selat Sunda. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Basarnas Banten memfokuskan pencarian 8 korban speedboat Arufa Delta 1 di sektor X pada Minggu 13 September 2026. Sebanyak 15 kapal dikerahkan untuk menyisir perairan Selat Sunda. Kasih Operasi dan Siaga, Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan, sektor X dipilih karena adanya temuan pada operasi sebelumnya. Wilayah tersebut berada di sebelah selatan Gunung Anak Rakatau, sekitar perbatasan Banten dan Lampung.
15: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X karena untuk dua kali pelaksanaan operasi SAR sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi SAR kita hari ini.
14: Rizky menjelaskan kondisi cuaca berawan dengan angin mengarah ke tenggara berkecepatan 10 hingga 20 knot. Tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara arus permukaan bergerak ke barat daya. Sementara itu hasil temuan sebelumnya telah diserahkan kepada kepolisian untuk identifikasi. Basarnas masih menunggu hasil pemeriksaan dan akan menyampaikan informasi terbaru setelah ada kepastian. Dari Pandeglang, Fitria Uliam melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Banten resmi mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kembali memberlakukan sekolah tatap muka. Kebijakan darurat yang diterapkan sejak 7 September lalu dihentikan seiring membaiknya kualitas udara di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Banten mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan mengembalikan aktivitas belajar tatap muka mulai hari Senin 14 September 2026 seiring pembaikan kualitas udara. Kebijakan darurat tersebut sebelumnya diberlakukan sejak tanggal 7 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pihaknya telah merampungkan pengecekan kualitas udara secara menyeluruh di berbagai wilayah terdampak abu vulkanik. Hasil pantauan menunjukkan kondisi udara berangsur pulih sehingga kegiatan sekolah secara langsung dapat kembali berjalan normal.
17: Kami juga telah melakukan pengecekan terkait dengan kualitas udara di wilayah Banten dan insya Allah saat ini kondisinya telah lebih baik daripada beberapa hari yang lalu, dan 1-2 hari ini insya Allah pada hari Senin PJJ sudah bisa pelaksanaan pembelajaran tatap muka kembali akan kita lakukan.
16: Pemberlakuan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan demi melindungi kesehatan siswa dari ancaman paparan partikel berbahaya. Langkah mitigasi kesehatan tersebut diambil Pemprov setelah mempertimbangkan data indeks standar pencemaran udara serta rekomendasi dari instansi terkait. Namun menurutnya, pemantauan intensif terhadap kualitas udara masih terus dilakukan pemerintah daerah bersama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Koordinasi lintas sektor pun disebutnya terus digencarkan bersama kabupaten dan kota guna memastikan seluruh satuan pendidikan siap menyambut kembali kegiatan tatap muka. Orang tua siswa diimbau tetap memperhatikan kesehatan anak-anak mereka seiring pemulihan kondisi daerah pasca erupsi. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut program bela negara tumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pelajar. Pada hari ke-6 proses pencarian 5 wartawan hilang di Selat Sunda terus diperluas. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Mendingan baru saja kita simak bersama Warta Berita Daerah yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang selanjutnya akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Boleh dari sekarang ya langsung aja kirimkan requestan Anda pendengar ke 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pesta Panen Pendengar dari Elvi Sukaesi ya, menjadi satu lagu pembuka pendengar kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini ya, dimana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar di sesi Prodangdut ini ya. Kirimkan requestan Anda pendengar di 08111450949 ya. Ditunggu requestannya pendengar ya. Prodangdut tenang aja hadir menemani waktu Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita masih panjang ya. Jadi langsung aja kirimkan requestan Anda ke WhatsApp kami pendengar, dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Mansyur S dengan Gelas Retak.

0: tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Waktu lawang pendengar dari Meli ya sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih belum bergabung ya, masih ditunggu di WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ya. Langsung bisa juga kirim-kirim salam pendengar, kirim ke WhatsApp kami, dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu kembali dari Nadi Baraka dengan Duka Dalam Cinta.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Delani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan data kedinasan oleh oknum pegawai. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang bergabung pendengar di Pro Dangdut siang hari ini, kita bacakan ya untuk pesannya. Selamat siang Sahadi dari Anyer. Selamat siang juga ya. Request lagunya Mansur S yang Air Tuba. Mau kirim salam juga buat anakku Amara yang sedang menempuh pendidikannya di Unpam Serang. Mudah-mudahan sehat-sehat dan baik-baik aja di tempat kos yang barunya. Amin ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini ya. Sehat-sehat ya Kang Sadis keluarga ya. Dan untuk lagunya udah kita siapkan, langsung aja kita putarkan mungkin ya. Ini dia Air Tuba dari Mansur S.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah yang bergabung lagi pendengar ya di Pro Dangdut kali ini atau siang ini ada Kang Leman ya di Cirwas nih. Katanya pengen request lagu dari Imam S. Arifin yang judulnya Air Mata Tiada Arti. Baik, terima kasih ya Kang Leman sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dan untuk lagunya udah kita siapkan, pendengar. Dan untuk anda yang ingin request masih ditunggu ya di 08111 450 949. Ini dia Air Mata Tiada Arti dari Imam S. Arifin.

0: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

15 waktu Indonesia Barat, ya itu tandanya kita di penghujung kebersamaan kita di Prodangdut. Dan penghujung kebersamaan kita juga di Banten siang ini bersama saya Bram Adi Peringar. Selanjutnya di Banten sore Anda akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma Peringar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana Peringar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, prevalensi stunting atau TENKE SDI Kabupaten Lebak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data survei terbaru, angka kasus TENKES di wilayah ini masih bertengger di angka 32,4%. Melihat

Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten Sore Ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman.

0: dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali saya Lela Rahma kembali lagi menemani Anda di UMKM Bicara di hari ini pendengar, di Senin 14 September 2026, dengan tema kita di sore hari ini adalah bertahan di tengah persaingan dunia bakery. Dengan narasumber adalah Ibu Iis Rismayanti selaku founder Breadfit dan Basina Saumi selaku co-founder Breadfit. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, kalau kita bicara soal kuliner, salah satu bisnis yang cukup banyak kita temui adalah bakery pendengar, atau usaha roti dan kue. Jadi mulai dari toko roti yang sudah besar, toko rumahan, sampai dengan yang memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumennya pendengar. Nah, tapi bagaimana sebenarnya cara pelaku usaha bertahan di tengah persaingan yang semakin ramai, dan apa yang harus dilakukan agar pelanggan tetap tertarik dan usaha bisa terus berkembang. Dan narasumber kita sudah hadir pendengar di studio. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Ibu.
1: Sore.
0: Selamat sore juga ya Mbak ya. Kabar baik hari ini?
1: Baik,
0: Ibu. Alhamdulillah ya. Ya, ini kan tema kita di sore hari ini adalah bertahan di tengah persaingan dunia bakery. Ini namanya cukup unik ya. Ini adalah Breadfit. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, kenapa, bagaimana awal mula Breadfit ini berdiri? Mungkin boleh, Bu Iis.
1: Okay. Kalau Breadfit itu sendiri namanya diambil dari bread, itu roti, terus pitnya itu panggilan saya.
0: Oh,
1: ya, saya suka dipanggil sipit-sipit gitu, oh, jadi gitu. Pit gitu ya. Saya ambil ujungnya aja pit. Terus mudah-mudahan setenar seperti aktor kita Brad Pitt.
0: Oh, gitu.
1: Okay. Jadi cuma itu aja sih simple.
0: Berarti Brad itu diambil dari kata roti, dan kalau fitnya sendiri itu nama panggilan,
1: nama
0: gitu
1: panggilan
0: ya. Oke, okay. Ini sudah berapa lama berdiri usahanya?
1: Saya mungkin kurang lebih 10 tahun.
0: 10 tahun,
1: iya, dari 2016,
0: wow. Ya. Luar biasa. Dan selama 10 tahun ini, apakah memang usahanya sama atau memang ada variasi yang lain atau berganti-ganti?
1: Basicnya sama, tetap roti. Jadi awal-awal itu aku memang jualannya hanya roti.
0: Oke. Okay.
1: Kesini-sininya aku ada sedikit tambahan lagi kayak donat. Saya tambah lagi comel, saya tambah lagi kelapertas.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti memang makin bertambah variasinya begitu ya?
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Oke. Okay. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sina?
2: Kalau variasi sih. Bakal inovasi-inovasi menu lagi banyak, nggak cuma roti ya, karena untuk ngikutin tren juga kan kadang memang jualan tuh lagi rame apa, kita hadirin menu itu biar pembeli tertarik gitu.
0: Oke, okay, berarti memang tetap mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Oke, okay. Nah sejauh ini apakah memang untuk Breadfit ini hanya dikerjakan di rumahan atau memang sudah ada pegawai?
1: Saya masih rumah ya saat ini. Kalau dulu sempat saya buka toko, okay. Ada satu karyawan juga gitu. Tapi ya satu dan lain hal, saya gak bisa terus di sana. Jadi ya akhirnya saya tutup, saya buka lagi di rumah.
0: Oke, okay, berarti sekarang di rumah aja ya. Tapi rumah. Memang ada yang bantuin atau gimana ini?
1: Saya sama anak-anak aja.
0: Oke, okay, berarti keluarga aja gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Masih sama keluarga aja.
0: Masih sama
1: aja.
0: Keluarga, baik. Ini kan tadi sudah banyak varian varian produk seperti itu ya. Ini bagaimana sih cara Breadfit sendiri untuk tetap punya ciri khas gitu? Karena kan mengikuti juga tadi perkembangan gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan.
1: Kalau ciri khas aku tuh Breadfit tuh dari awal rotinya gak gede-gede ya. Jadi mini-mini aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia emang... Aku awalnya biar bisa anak-anak tuh lucu kalau makan kan langsung satu selesai. Kalau dia besar kan biasanya suka tersisa kan, okay. Sayang. Jadi kalau kayak gini dia bisa kecil tapi banyak varian rasa, bisa makan dua atau tiga dengan beda rasa.
0: Oke, okay. Berarti ciri khasnya ya. Mini gitu ya.
1: Awalnya begitu.
0: Awalnya
1: ya,
0: begitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Kita ngikutin kalau memang ada pesanan yang memang besar ukurannya atau apa. Pokoknya kalau Breadfit selama ini mengikuti apa yang dipesan sama okay. itu sebisa mungkin kita ikutin.
0: Berarti menerima pesanan baik yeah. yang partai besar ataupun kecil gitu ya.
1: Iya, yeah, mudah-mudahan sih begitu.
0: Oke, okay, baik. Baik, mungkin ada tambahan ini Mbak, gimana menjaga ciri khas dari Bradley sendiri?
2: Kalau menjaga ciri khas sih nanti seiring berkembangnya tuh saya emang mau mau nambah-nambahin ciri khas lagi biar lebih kuat gitu karakter brandnya. Karena saya sendiri kan dari ini kuliahnya desain.
0: Oke. Okay.
2: Nah, nanti seiring waktu akan ditambah biar lebih punya ciri khas lagi.
0: Berarti
2: sekarang masih ini masih mencoba-coba gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau dari Mbak ini berarti dari desainnya seperti itu ya, agar nanti ada ciri khas khusus begitu dari Brad Pitt sendiri seperti itu ya, Mbak Sina ya. Baik. Kemudian kalau terkait untuk kualitas, ini pasti selama 10 tahun ini kualitasnya terus dijaga gitu ya. Ini bagaimana sih menjaga kualitasnya dan bahan baku untuk pelanggannya tetap bertahan?
1: Ya sebisa mungkin rasa itu distabil ya. Jadi tidak berubah-berubah antara hari ini dan besok gitu. Jadi untuk rasa mudah-mudahan kita tetap keep gitu originalnya roti ini okay. roti ini gitu.
0: Berarti memang tetap dijaga gitu ya untuk rasanya seperti itu ya. Baik, kalau terkait untuk strategi untuk menjaga usaha ini tetap berjalan seperti apa ini Mas Ina?
2: Kalau strategi sih kita kan gak sedikit-dikit modalnya gitu. Jadi gak langsung banyak karena kita juga belum tahu marketnya gimana, masih coba-coba juga. Masih sering eksperimen. Terus juga untuk ini biar kita lebih dikenal lagi, kita pakai sosmed mulai bikin konten dikit-dikit gitu.
0: Berarti memang tetap mengikuti perkembangan zaman dengan adanya sosmed begitu ya. Iya. Kalau misalnya untuk sosial media sendiri, mungkin boleh diinformasikan ke pendengar yang mau pesan nanti, misalnya untuk Instagramnya atau mungkin WhatsAppnya, Mas.
2: Kalau Instagram itu @bradpitt underscore serang.
0: Oke, @bradpitt. @bradpitt underscore serang.
2: Kalau TikTok @bradpitt. Bradpitt aja.
0: Bradpitt aja. Kalau misalnya mau order gitu via WhatsApp atau seperti apa?
2: Via WhatsApp saat ini.
0: Mungkin saat bisa ini disampaikan. WhatsApp, ya. Nomor WhatsAppnya mungkin bisa disampaikan ke pendengar.
1: Bisa di 08777389 1927.
0: 08777389 1927. Baik. Jadi untuk Anda pendengar yang nanti mau order gitu ya, boleh melalui WhatsApp tadi atau bisa juga kepoin sosial media Bradfit ya.
1: Kita juga udah mulai ada mulai pakai apa? GoFood ya.
0: Oh ya, sudah ada
2: sama
0: di
2: Shopee.
0: Oh gitu, jadi sudah bisa diorder juga ya. Dengan nama yang sama atau
1: sama,
0: seperti apa?
1: Sama.
0: Dengan Brad nama Pitt. Yang sama.
1: Bradfit juga.
0: Brad juga. Oke, jadi untuk Anda mungkin yang butuh cemilan gitu ya, boleh juga diorder online atau bisa juga melalui WhatsApp. Ini pengirimannya kalau dari WhatsApp sekitar Serang aja atau gimana?
1: Saat ini Serang kita, tapi sudah ada beberapa kali kita ke Bandung dan ke Tangerang.
0: Oke.
1: Okay. Ya kita lewat travel ya. Pengirimannya okay. kita lewat travel.
0: Berarti bisa.
1: Jadi,
0: ya.
1: Agak aman untuk bentuk ya. Jadi nggak sampai penyek-penyek gitu. Kalau paket kan agak-agak penyek gitu.
2: Oke. Bisa sehari sampai ke luar kota. Sampai.
0: Oh bisa sehari sampai. Oke.
1: Jadi misalnya kita kirim pagi, tapi kita tergantung travel yang tersedia ya. Saat ini saya sampai masih kayak gitu.
0: Berarti kalau untuk roti sendiri ini kan biasanya ada ini ya masa berlakunya ini berapa lama sih kalau untuk roti sendiri?
1: Aku 3 hari itu ini ya yang sih yang terdebesnya gitu.
0: Oke, 3 hari.
1: Sebetulnya ke-4 hari masih bisa, tapi sudah mulai beda ya.
0: Oke.
1: Tingkat lembutnya sama itunya.
0: Berarti 3 hari ya, tapi
1: normal 3 hari.
0: Normalnya 3 hari, tapi 4 hari juga masih bisa gitu ya.
1: Bisa.
0: Masih bisa, baik. Ini kan tadi sudah berjalan lama gitu ya. Ini bagaimana sih strategi untuk menjaga usahanya tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas produk? Mungkin dari Mas Ina bisa disampaikan seperti apa?
2: Dari
0: Oh, Ibu dulu boleh.
1: Kalau Bradfit itu biasanya ya ke kita dari sisi apa, sisi manggang atau apa istilahnya, kita tetap perhatiin. Kalau misalnya bahan-bahan baku juga sudah mulai ada yang ini, jadi selalu cek juga sih. Bahan bakunya diusahakan tetap fresh ya. Kalau okay, misalnya ada yang kurang-kurang, ya kita coba lihat lagi. Di pokoknya review terus, dicek terus.
0: Okay.
1: Untuk bahan-bahan bakunya. Dan untuk prosesnya, karena saya sendiri yang masih pegang, jadi mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Tetap dijaga kualitasnya. Iya, gitu ya Bu,
1: kualitas
0: ya.
1: Kualitas sih tetap untuk ya, untuk rasa sama itu ya, pokoknya distabilin, mudah-mudahan masih bisa diterima sama semua orang.
0: Oke, ini kan kalau berbicara dengan bahan baku ini kan sekarang harga mulai banyak naik gitu ya. Ini gimana sih mensiasatinya, mungkin biar untungnya juga masih bisa, ini masih ada gitu. Gimana sih Bu?
1: Dari sisi harga, kita dulu dari awal mula itu 25 per box isi 10. Sekarang 45.000 per box isi 10. Itu dari sisi itu aja, kita cuman 10 tahun kita cuma naik berapa kalau dipikir ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan untung yang sedikit pun, kalau terus-menerus intinya mudah-mudahan ada lebihnya gitu aja. Tapi intinya sih kita selama bisa mencari bahan yang lebih murah, ya kita sedikit hunting juga sedikit gitu. Soalnya ya kadang-kadang dilemanya hari ini harga sekian, besok langsung tiba-tiba, sedangkan kita nggak mungkin langsung up naik gitu. Malah ya kadang-kadang aku off jualan. Ya untuk stabilnya itu, untuk biar kalau aku naikin langsung kan kadang-kadang konsumen komplain banyak ya. Jadi aku kadang-kadang off dulu deh, satu hari dua hari kita lihat lagi stabilnya gitu. Dan aku mungkin stok bahan ya, biar agak aman aku stok bahan.
0: Gitu. Berarti salah satu strateginya adalah dengan stok bahan, stok gitu bahan. Ya Bu ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Ina seperti apa ini?
2: Kalau untuk bertahan ya, kita lebih pilih jalan pelan-pelan tapi tetap bagus gitu. Karena kan biasanya F&B itu kalau sekali viral, orang datang rame banget. Terus giliran ada yang jelek, langsung reviewnya turun. Nah kita gak mau kayak gitu, kita pengen kuatin dulu di kitanya walaupun pelan-pelan.
0: Jadi tetap dijaga kualitasnya walaupun pelan-pelan gitu ya. Oke, kalau pastinya selama menjalankan usaha ini adanya ada tantangan seperti itu ya. Ini tantangan apa sih yang dirasakan selama menjalani usaha ini? Mungkin Ibu bisa disampaikan.
1: Tantangannya sih alhamdulillah kalau untuk rasa kebanyakan sudah mulai bisa diterima sama semua kalangan. Jadi saya target menengah ke bawah bisa menikmati, ke atas menikmati, itu semua rata-rata reviewnya alhamdulillah sih selama ini baik ya. Cuman kalau tantangan di sisi marketing aja yang saya emang agak sulit ya untuk saat ini ya. Karena pesaingnya sudah mulai banyak. Kalau dulu kan saya istilahnya bersaing itu roti-roti hanya dengan toko-toko besar. Kalau sekarang toko kecilnya udah mulai banyak. Jadi mungkin tantangannya hanya di situ. Makanya kita coba dengan media sosial. Di media sosial itu kita coba up terus, dan kita mencoba mungkin gaya bentuk-bentuk roti yang nantinya itu akan lebih menarik gitu aja.
0: Berarti tantangannya tadi dari pesaing, kemudian
1: dan bentuk-bentuk rotinya.
0: Bentuk-bentuk rotinya, variasinya gitu ya.
1: Selain rasa yang utama ya.
0: Kalau ngomongin rasa, ini rasanya ada rasa apa aja sih rotinya?
1: Saat ini sih karena aku memang baru mulai-mulai lagi untuk roti ya. Kalau selama kemarin itu saya di donat. Donat juga banyak toppingannya lumayan. Kalau ini masih standar di strawberry, pizza, kayak pisang coklat, kayak gini. Ini pizza, mesis, sosis, blueberry, strawberry, keju.
0: Berarti banyak ya.
1: Daging juga untuk kalau kita pas lagi bisa kerjain. Soalnya kalau daging kita lihat harga juga ya, kadang-kadang naik turunnya agak susah juga sih.
0: Ini kalau dari Mas Ina seperti apa mungkin tantangannya, karena ini kan tadi usaha keluarga gitu ya Bu, apakah mungkin ada nih yang gak mau bantuin gitu atau gimana?
2: Kalau tantangan sih saat ini yang utamanya saya sama ibu. Terus juga kadang adek-adek bantuin juga, cuma lebih ini sih kayak pintar-pintar ngatur waktu gitu antara kerjaan rumah sama ini. Terus juga tantangan di marketing ya, karena saya bisa dibilang belum ini di marketing, saya masih belajar juga.
0: Gitu ya, baik, berarti tantangannya adalah tadi terkait untuk strategi pemasaran gitu ya, atau marketing ya, jadi masih terus dipelajari seperti apa, dan mungkin memang tetap mengikuti perkembangan juga gitu. Betul. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Dan untuk pendengar, mungkin Anda yang kepo ini kenapa bisa bertahan nih lama sampai 10 tahun ya untuk usahanya, dan mau bertanya seperti apa strateginya atau mau bertanya yang lain, boleh pendengar melalui WhatsApp kami di 0811145049. Namun kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakai itu namanya Sidaser Yure dengan kode 40, yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
6: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
7: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
8: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
9: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di UMKM Bicara dengan tema di sore hari ini adalah bertahan di tengah persaingan dunia bakery. Dan untuk narasumber kita adalah Ibu Iis Rismayanti dan Masina Saumi ya. Dan tadi kita sudah banyak berbicara mengenai usaha yang sedang dijalani, dan ini ada pertanyaan dari pendengar, ada dari Mama Sinta, katanya mau bertanya kalau baru mulai usaha bakery dari rumah dengan modal terbatas, baiknya mulai dari mana dulu? Mungkin Ibu Is bisa jawab.
1: Maksudnya silakan. Ini dari sisi nominal uang apa bagaimana ya?
0: Saya ulang lagi, kalau baru mau mulai usaha bakery dari rumah dengan modal terbatas, ini sebaiknya mulai dari mana dulu? Mungkin apakah memang harus modalnya sedikit atau seperti apa atau bagaimana?
1: Oke, kalau untuk roti kan kita bisa pilih yang standar ya. Misalnya cuma rasa coklat atau keju, itu kan udah standar banget itu ya. Standar yang biasa orang suka lah gitu. Jadi mungkin untuk topping gak terlalu banyak dulu, gak masalah gitu. Yang penting si roti, rasa roti mungkin sudah oke gitu. Iya, jadi di modal yang rumahan itu mungkin under 1 juta itu masih bisa.
0: Berarti memang fokusnya dulu ke rasa dulu gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu varian, tapi fokuskan mungkin ke beberapa rasa aja dulu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Yang penting rotinya kita survei dulu lah sama masyarakatnya gitu. Target kita di mana itu, jadi kan bisa diterima apa enggaknya dari sisi rasa. Soalnya kalau utama ya untuk rasa rotinya itu, dalam arti taste-nya si roti, teksturnya dan lain-lainnya bisa diterima atau enggak sama masyarakat sekitarnya. Itu kan perlu disurvei dari kitanya sendiri. Untuk bisa bertahan itu kan kemungkinan itu.
0: Berarti memang harus disurvei juga selera masyarakatnya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Ini mungkin ke Masina, menurut Kakak ini seberapa penting kemasan dalam menarik pembeli produk? Mungkin bisa dijawab.
2: Menurut saya itu penting banget sih. Nah, mungkin kedepannya tuh saya memang mau bikin desain-desain yang bagus untuk packagingnya. Kalau sekarang kan masih kayak gini. Nah, tapi itu mengikuti ini juga kan, kayak kita baru mulai lagi nih setelah hiatus beberapa waktu gitu. Jadi nanti dilihat lagi sambil saya kembangin juga.
0: Berarti memang sangat penting ya terkait untuk kemasan gitu ya.
1: Karena ketertarikan seseorang dimulai dari packaging.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita jadi selera makan ngelihatnya ketika kita lihat kayaknya bagus
0: enak
1: nih gitu ya.
0: Jadi
1: berselera.
0: Mungkin satu lagi ini. Pertanyaannya, kalau usaha bakery masih kecil, apakah harus langsung punya banyak varian produk? Mungkin tadi sudah dijawab ya. Jadi hanya fokus dulu, mungkin kerasa dulu gitu ya Bu ya.
1: Kalau misalnya memang bisa untuk langsung beberapa produk, tidak masalah ya gitu. Kalau aku dulu kan berawal dari memang hanya roti saja. Jadi awal-awal itu kan niatnya untuk menengah ke bawah dan menengah ke atas bisa membeli ya. Jadi targetnya, jadi aku pengen roti itu dirasa yang di toko-toko, tapi ada di dalam masyarakat biasa.
0: Jadi awalnya menyesuaikan gitu ya Bu ya, dengan masyarakat sekitar, dengan target marketing kita gitu, seperti itu ya Bu ya.
1: Istilahnya kan kalau di masyarakat biasa itu kan istilahnya masyarakatnya umum gitu ya, di rumah-rumah gitu kan, pengennya rasa yang seperti di toko. Tapi kan kalau kita beli di warung-warung gak ada gitu ya, beda gitu artinya. Nah aku pengennya ke situ targetnya.
0: Jadi rasanya seperti toko tapi harganya terjangkau gitu ya.
1: Jadi semua orang bisa beli ya, dari mana semua kalangannya.
0: Baik, kemudian kalau terima kasih sebelumnya sudah menjawab untuk pertanyaan dari pendengar. Dan ini menurut Ibu dan Masina, apa yang paling dibutuhkan pelaku UMKM ini agar bisa tetap bertahan di tengah persaingan bisnis mungkin yang semakin banyak? Mungkin bisa dijawab dulu Masina.
2: Kalau menurut saya sih mindset pejuangnya itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena di saat ekonomi kayak gini kan banyak banget tantangannya, harga-harga semua pada mahal, banyak saingan, semua orang jualan juga. Nah itu menurut saya sih kita nggak boleh nyerah gitu. Kita kalau ini gagal coba yang lain, strategi lain. Kita juga harus sambil belajar gitu. Nah mindset belajar juga penting, karena kita nggak mungkin kan mau sukses dengan cara yang diulangi terus-terusan tapi nggak berhasil gitu. Pasti harus ada inovasi gitu.
0: Mungkin tambahan Ibu.
1: Kalau aku dari sisi rasa itu udah utama, harus dibarengi dengan iklannya ya.
0: Oke.
1: Ya, kalau percuma kita punya produk bagus tapi misalnya iklannya nggak ada juga. Iklan itu bisa macam-macam ya, dari mulut ke mulutnya. Nah kalau udah rasa enak, jangan kabar. Kalau rasa enak kabarin ke semua orang. Kalau rasa kurang enak ya kabarinnya ke kita kan sebagai produk apa namanya yang membuat gitu ya. Jadi harus terjalin satu apa chemistry sama konsumen juga.
0: Oh baik, berarti
1: iya,
0: memang
1: jadi timbal balik ya. Jadi kita feedbacknya harus ada. Jadi kita jangan nggak peduli sebagai penjual, nggak peduli pendapat konsumen juga. Jadi kita harus dengar.
0: Berarti harus menerima kritik juga gitu ya. Oke.
1: Untuk berkembang lagi.
0: Oke, berarti tadi jangan pantang menyerah gitu ya. Oke, berarti tetap semangat, kemudian terus belajar juga gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman juga semuanya gitu ya, sesuai dengan selera masyarakat. Kemudian jangan lupa diiklanin gitu ya.
2: Oke. Karena kalau nggak laku bukan berarti produk kita nggak enak gitu. Siapa tahu memang enak, cuma orang nggak tahu kalau kita jualan.
0: Nah, oke, berarti harus dipamerin ya,
1: kenalin.
0: Oke.
1: Tak kenal maka tak sayang tadi kan.
0: Betul betul. Berarti kalau jualan harus dipamerin nih jualannya apa aja gitu ya, jangan malu-malu ya Bu ya. Oke, dan sekarang juga kan sudah banyak sosial media gitu ya, betul. Jadi lebih gampang.
1: Itu lebih ada keuntungan buat kita ya saat ini yang jualan. Gitu.
0: Kalau awal-awal dulu buat usaha mungkin masih dari mulut ke mulut seperti itu.
1: Ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, dari temen tolong temennya lagi, temennya lagi gitu aja.
0: Berarti memang mengalami perubahannya seperti apa ini? Yang dari dulu sebelumnya belum ada media sosial, hanya dari mulut ke mulut, itu perubahannya seperti apa sih yang Ibu rasakan terkait untuk iklan produk?
1: Kalau dari sisi iklan untuk bisa dilihat menarik, foto dan media sosial pengaruhnya besar ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau orang bisa lihat, jadi bisa cakupannya luas. Tapi kalau dari mulut ke mulut kan biasanya masih hanya skupnya di kantor ini, misalnya kantor ini kan kayak gitu aja sih.
0: Berarti memang sangat terasa ya dengan adanya media sosial ini gitu ya. Dan memang harus terus belajar gitu ya Bu ya. Oke. Oke, kemudian untuk pesan untuk pendengar nih yang ingin memulai usahanya tetapi masih ragu karena mungkin merasa persaingannya udah terlalu ramai, seperti apa ini?
1: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Oke. Okay.
1: Kita juga jangan menyerah ya. Kita enggak menyerah ya. Masih tetap mencoba walaupun aku 10 tahun tapi tetap banyak step-step untuk bisa harus perbaikan terus gitu. Jadi memang enggak boleh nyerah gitu. Jadi maju aja dengan kepercayaan diri yang super pede.
0: Oke, berarti jangan nyerah gitu ya.
1: Iya, jangan nyerah dan jangan marah kalau dikritik. Entah itu hanya kurang garam, entah itu hanya kurang apapun yang sedikit, itu jangan pernah marah.
0: Okay.
1: Kita harus bisa terima ya gitu kritikan dari masyarakat umum, karena apa itu yang bisa membuat kita jadi lebih jauh lebih baik lagi.
0: Oke, berarti jangan menyerah dan jangan marah tadi.
1: Iya, jangan marah.
0: Oke, ini kalau dari Mas Ines seperti apa? Ini kan bantu Ibu nih gitu ya. Ini seperti apa?
2: Untuk apa tadi?
0: Ini yang masih ragu nih karena merasa persaingannya terlalu ramai.
2: Kita ya selalu belajar lagi itu tadi, karena kalau kita lihat kan banyak sebenarnya bisnis-bisnis yang rame karena sosial media. Karena menurut saya sosial media nih kayak suatu yang sangat kayak ajaib gitu ya, kayak kalau kita tahu caranya kita tuh bisa naik lebih tinggi gitu. Nah jadi lebih aware sama apa yang bisa kita manfaatin gitu. Jadi walaupun ekonomi kayak lagi nggak bagus gitu, tapi ada, menurut saya sih ada peluang-peluang yang apa, sesuatu-sesuatu yang bisa bikin kita naik di zaman sekarang.
0: Jadi harus tadi kembali lagi adalah harus terus belajar berinovasi juga gitu ya, dari sisi rasa, dari sisi marketing gitu ya, strategi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi terus dari ibu tadi, jangan menyerah, jangan marah, jangan kemudian marah, belajar gitu ya. Oke, dan ini terakhir mungkin ke depannya untuk harapan dan target yang ingin dicapai untuk dari Bradfit sendiri seperti apa, silakan.
1: Kalau aku sih minimal dikenal di Serang.
0: Oke. Minimal dikenal
1: kalau
0: di Serang.
1: Kalau untuk keluar ya pengennya lebih lagi, tapi ya minimal aja untuk di Serang, aku pengennya dikenal di Serang dulu.
0: Oke.
1: Biar semua orang tahu gitu ya.
0: Oke. Apa ada keinginan enggak untuk mungkin merekrut karyawan atau pegawai seperti kedepannya?
1: Ada keinginan untuk itu, tapi untuk saat ini saya belum bisa hire karena memang tempat masih terbatas. Dan yaitu kita mulai sih saat ini sih udah mulai aku pengen up semua gitu ya. Jadi makanya aku bareng sama anak, jadi untuk bisa out, bisa keluar gitu, dalam arti saya nggak cuma di rumah dan di sekitaran doang, tapi kayak saya coba pengen keluar lagi.
0: Karena memang mungkin lebih ingin dikenalkan juga kepada para anak muda gitu ya.
1: Semua kalangan.
0: Oke, semua kalangan. Kalau dari Mas Inas sendiri seperti apa ini harapan kedepannya?
2: Harapan kedepannya sih pengen menjaring lebih banyak pelanggan, pengen bisa dari bisnis itu, ini tuh minimal menghidupi keluarga dulu. Nanti kalau udah stabil, nah saya tuh pengen, walaupun kita mau hire karyawan, cuma saya pikir kitanya harus punya sistem yang benar dulu.
0: Oke.
2: Nanti kedepannya baru ekspansi gitu.
0: Oke, berarti memang ingin menjaring lebih banyak pelanggan dan lebih dikenal gitu ya, untuk Bradfit ini, karena memang namanya unik ya. Oke, dan harapannya tadi adalah terkenal seperti nama artis tadi ya, Bu.
1: Oke, Bradfit ya, seperti dia.
0: Oke, baik. Dan tadi pendengar, untuk Anda yang mau pesan gitu ya, atau mau order, boleh melalui WhatsApp, melalui sosial media juga, di DM ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Iis dan Mas Ina sudah berbagi pengalaman di UMKM Bicara di sore hari ini ya. Semoga harapannya tercapai, dan untuk produknya tadi lebih dikenal oleh masyarakat gitu ya. Dan semua rencana-rencana yang ingin dilakukan semoga tercapai juga gitu ya, terlaksana ya. Baik, terima kasih. Dan untuk pendengar, demikian program UMKM Bicara kita di sore hari ini, pendengar, dengan tema bertahan di tengah persaingan dunia bakery, dengan narasumber adalah Mas Ina Saumi dan Ibu Iis Rismayanti. Semoga apa yang sudah disampaikan gitu ya, pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: kebutuhan dunia usaha di Kota Serang ataupun dunia kerja di Kota Serang.
1: Dampak perubahan iklim itu yang memang tahu per tahun itu ada saja, La Nina maupun El Nino itu pasti berdampak.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Pemkot Serang siapkan pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Serang. Dampak perubahan iklim global pada sektor pertanian di Pandeglang.

0: Kabupaten Pandeglang akan menggelar Festival Bubur Terasi pada 22 hingga 24 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat budaya literasi, sekaligus mengenalkan perpustakaan sebagai ruang belajar bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang, Siti Septiana Miratunisa, mengatakan Festival Bubur Terasi digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan yang menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia. Festival tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperingati momentum kunjungan perpustakaan pada September. Menurutnya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca buku, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk terus belajar, mengembangkan minat, dan juga menunjukkan kemampuan.
1: Dan kita di bulan ini, alhamdulillah, kami akan melaksanakan kegiatan festival literasi yang kita beri nama Festival Bubur Terasi, ya, sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Pandeglang. Bubur Terasi itu merupakan akronim dari menguburkan budaya literasi yang insya Allah akan kami laksanakan di tanggal 27 September sampai dengan 24 September.
0: Dalam rangkaian kegiatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang akan memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan dalam mendukung kegiatan literasi. Festival juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif, termasuk lomba, kegiatan mendongeng, seni, dan juga diskusi. Selain itu akan ada diskusi mengenai keuangan dan lingkungan serta kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Masyarakat juga dapat melihat bazar perpustakaan desa yang menampilkan kegiatan dan produk dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang berharap festival tersebut dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Kegiatan terbuka bagi masyarakat umum pada sejumlah rangkaian acara, sehingga perpustakaan semakin dikenal sebagai ruang untuk membaca, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi. Dari Pandeglang, Banten, Ilmafia melaporkan.
2: Dalam rangka Hari Kunjungan Perpustakaan, DPK Kota Serang menggelar beda buku untuk mendorong terciptanya ruang debat sehat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan budaya takut bertanya yang masih mendominasi pendidikan di Indonesia dapat terkikis demi meningkatkan daya pikir kritis siswa. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Diskusi ruang kelas di Indonesia dinilai masih kerap berjalan satu arah akibat minimnya keberanian siswa dalam menyampaikan gagasan maupun sanggahan. Budaya takut bertanya hingga enggan berdebat sehat dengan pendidik menjadi tantangan nyata yang membayangi kualitas pembelajaran nasional saat ini. Isu mendasar tersebut mengemuka dalam sesi bedah buku Dream Big Study Far, catatan mengajar di Polandia yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang pada Senin 14 September 2026. Penulis buku, Fitria Anis Kurli, membagikan pengalamannya saat mengajar di Eropa, di mana dialog kritis dan ruang diskusi terbuka menjadi iklim utama di dalam kelas. Fitria menyebutkan, membangun kedekatan emosional serta keterlibatan berpikir antara pengajar dan murid merupakan kunci penting sebelum masuk ke materi pelajaran.
4: Jadi, selama 3 minggu pertama, saya harus adaptasi. Gimana caranya saya bisa berdiskusi ya sama mereka?
3: Menurutnya, interaksi tatap muka dan dialog terbuka menjadi cara terbaik untuk memahami isi pikiran serta kapasitas anak didik secara utuh. Sejumlah peserta yang hadir, yaitu mahasiswa, mengakui perbedaan mencolok antara kultur belajar di dalam negeri dengan di luar negeri. Leris Malehon menyoroti iklim belajar di Polandia yang justru melatih siswa untuk berani beradu argumen secara terbuka.
5: Ternyata saya mendengar kalau misalkan berdebat itu kayak diperbolehkan gitu. Sedangkan di sini tuh siswa-siswa di sekolah itu tuh kadang kayak mereka gak berani buat berdebat. Sedangkan kalau untuk di Polandia mereka open untuk menyampaikan pendapat mereka.
3: Dukungan terhadap pentingnya ruang dialog interaktif juga disampaikan salah satu peserta lainnya, yaitu Kaisha, yang menilai gagasan mengenai debat sehat di lingkungan pendidikan sangat relevan untuk mengasah daya kritis generasi muda yang saat ini cenderung pasif.
6: Saya setuju, tetapi dalam konteks tidak berbahaya. Berbahaya di sini tidak menyangkut pautan pada sisi latar belakang Sara mungkin ya, karena kita di sini banyak sekali Sara yang berbeda gitu, dan juga tidak menjatuhkan lawan begitu.
3: Kaisha menambahkan esensi utama dari perbaikan kualitas pendidikan terletak pada hubungan interaktif antara tenaga pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kejujuran dalam proses belajar serta pemanfaatan teknologi yang bijak menjadi kunci agar nalar kritis siswa tidak tergerus. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Untuk tingkatkan minat literasi, Perpustakaan Kota Serang gelar Festival Literasi dalam rangka Hari Kunjungan Perpustakaan selama 4 hari.

0: Hari di Perpustakaan Kota Serang. Berikut disampaikan Nurul Fadiah.
1: Dinas Perpustakaan Kota Serang menggelar Festival Literasi 2026 yang dipusatkan di Kantor Layanan Perpustakaan Kota Serang. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan minat baca serta memperkuat budaya literasi masyarakat. Bertepatan dengan momen Hari Kunjungan Perpustakaan, festival yang berlangsung selama 4 hari ini dirancang secara komprehensif. Rangkaian acaranya meliputi bedah buku, talk show, pegelaran literasi yang menghadirkan pertunjukan mendongeng, dan lomba bertutur hingga bazar buku.
2: Untuk tahun ini, 2026, Festival Literasi itu terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, di hari Senin ini, tanggal 14 itu, bedah buku. Yang hari keduanya itu, talk show. Yang hari ketiganya, pegelaran untuk literasi itu akan menampilkan beberapa penggiat literasi dan pengisi acaranya itu ada mendongeng, ada dari TBM Packaging, lomba bertutur di tahun 2025, masih banyak lagi. Dan untuk hari terakhir itu, hari penutupan festival literasi yang insya Allah akan dihadirkan 300 peserta.
1: Kehadiran bazar buku serta ragam kegiatan interaktif ini bertujuan memudahkan pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum dalam mengakses referensi literatur berkualitas. Pihak perpustakaan mencatat adanya kenaikan persentase kunjungan dibanding tahun sebelumnya. Daya tarik pengunjung pun kian meningkat berkat hadirnya narasumber inspiratif, salah satunya diaspora Indonesia yang berkarir di Polandia.
2: Alhamdulillah ya, dengan adanya bedah buku, masyarakat, penggiat literasi, mahasiswa antusias sekali di kegiatan Festival Literasi atau Hari Kunjung tahun ini. Untuk tahun ini ada peningkatan beberapa persen dibandingin tahun sebelumnya. Perusahaan inginnya minat baca yang ada di Kota Serang itu semua kalangan masyarakat, mahasiswa ataupun pelajar supaya datang langsung ke perpustakaan, baca buku langsung ke perpustakaan.
1: Guna menjaga antusiasme warga, Dinas Perpustakaan Kota Serang berkomitmen untuk terus memperkaya koleksi buku. Lewat sinergi fasilitas dan kegiatan kreatif, budaya membaca di Kota Serang diharapkan dapat terus tumbuh berkelanjutan. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Selain tingkatkan minat baca, Festival Literasi di Perpustakaan Kota Serang jadi mesin penggerak ekonomi UMKM lokal. Fatima Raihani melaporkan.
3: Festival Literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Banten yang diadakan di Perpustakaan Kota Serang tak sekedar ajang membaca, namun sukses menjadi mesin penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Bagi para pedagang, ajang pameran ini menjadi sarana efektif untuk mengenalkan merek dagang sekaligus menjangkau pembeli baru secara langsung. Penjual aneka minuman dan cemilan ringan, Ipi mengatakan ia merasa bersyukur atas keramaian pengunjung di Bazar Festival Literasi ini.
4: Kalau omset mah nggak nentu ya, tapi kalau ini insya Allah pasti dapat. Alhamdulillah aja ya, soalnya banyak yang jajan gitu. Nah, kedepannya mudah-mudahan UMKM-nya tambah banyak yang jualan, tambah banyak pesertanya, jadi tambah banyak yang jajan, omsetnya bisa meningkat.
3: Sementara itu, pedagang cilok Jurfiah menegaskan adanya perbedaan signifikan dari hasil berjualan di bazar dengan berjualan di rumah.
5: Udah tahun ketiga kali saya ikut. Omsetnya alhamdulillah kan ada terus gitu kan, alhamdulillah ada omsetnya gitu. Dibanding kalau di rumah lagi nggak ada kegiatan kan udah off, nggak ada omset gitu. Jelas jauh lebih tinggi kan, karena kan kalau ada kegiatan mah namanya rezeki ya ada aja gitu. Dibanding kalau kita di rumah aja kan, kalau di rumah aja mah ya mungkin 0 rupiah misalnya. Kalau di bazar mah kan insya Allah adalah buat beli makan atau buat muterin modal lagi, mah ada insya Allah.
3: Para pelaku usaha UMKM lokal berharap pemerintah terus mengarahkan pengunjung memadati stand UMKM agar produk lokal berkualitas makin dikenal luas. Sinergi antara kegiatan literasi dan pameran usaha ini membuktikan bahwa acara budaya mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Fatima Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang. Pendengar, kebakaran terjadi di wilayah Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Minggu 13 September 2026 sore. Petugas pemadam kebakaran pun bergerak cepat melakukan penanganan setelah menerima laporan kejadian sekitar pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan tim langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Penanganan dilakukan dengan memperkuat personel dan armada karena kondisi kebakaran cukup besar. Berdasarkan hasil penanganan sementara, area yang terdampak kebakaran diperkirakan sekitar 20% dari seluruh area. Lokasi yang terbakar merupakan bagian penempatan atau penyimpanan barang berupa bahan kain yang digunakan sebagai bahan pendukung produk perusahaan. Dari Kota Serang, pendengar, pemerintah Kota Serang menyiapkan pelatihan kerja sektor garmen, tekstil, dan pengelasan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Lucy Astari melaporkan.
6: Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
7: Kebutuhan tenaga kerja di sektor garmen, tekstil hingga pengelasan ikut menjadi sasaran pemerintah Kota Serang dalam menyiapkan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Disnaketrans Kota Serang, Nafis Hani, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja di Kota Serang. Menurut Nafis, pelatihan untuk sektor garmen dan tekstil menjadi salah satu yang sedang dipersiapkan. Pelatihan pengelasan juga masuk dalam rencana program peningkatan keterampilan warga.
6: Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Kota Serang ataupun dunia kerja di Kota Serang, persiapan untuk perusahaan yang bergerak di bidang garmen maupun tekstil, kita sedang persiapkan juga untuk pelatihannya. Untuk pengelasan, kita siapkan juga pelatihannya.
7: Ia mengajak perangkat kelurahan ikut memanfaatkan program pelatihan yang tersedia bagi warga. Kelurahan dapat mengajukan kebutuhan pelatihan kepada BBPVP melalui Dinas Ketrans Kota Serang. Pengajuan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan masyarakat di masing-masing wilayah. Sehingga pelatihan tidak hanya terpusat pada program yang sudah disiapkan pemerintah. Nafis menyebut pemanfaatan program pelatihan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Informasi dan kebutuhan pelatihan dapat dihimpun dari kelurahan, kemudian diteruskan hingga tingkat RT dan RW. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Dalam mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik, DLH Cilegon usulkan tambahan armada sampah. Berikut laporan dari Rohmanuddin.
8: Kalau Pisel kita sudah punya komitmen, tinggal saat ini di pusat sedang melelang FS-nya.
9: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mengajukan permohonan bantuan armada pengangkut sampah kepada pemerintah Provinsi Banten. Bantuan tersebut dibutuhkan untuk mendukung realisasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabdi Wahyudin, mengatakan pihaknya telah mengusulkan bantuan armada truk pengangkut sampah kepada Pemprov Banten untuk pengadaan tahun 2027. Menurut Sabri, usulan tersebut dilakukan secara bertahap dengan jumlah awal sekitar 3 hingga 5 armada. Hingga saat ini, usulan tersebut masih belum mendapatkan respon dari pemerintah Provinsi Banten. Saat ini, Pemkot Cilegon memiliki 42 unit armada truk pengangkut sampah. Untuk mendukung program PSL, masih dibutuhkan tambahan sekitar 26 armada. Sabri menyebut pengadaan tambahan 26 armada tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Total kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar 14 miliar rupiah.
8: Tan dari pisel ini dapat dibantu dari sisi armada seperti itu. Kalau kita kan bertahap ya, kita coba mengusulkan sekitar 3 sampai dengan 5 armada nanti setiap tahunnya.
9: Selain pengadaan armada atau capek, DLH Kota Cilegon juga menyiapkan anggaran operasional atau OPEX. Pembiayaan tersebut diupayakan melalui bantuan pemerintah Provinsi Banten maupun APBD Kota Cilegon. DLH Kota Cilegon juga telah mengusulkan kebutuhan anggaran tersebut kepada Baperida. Terdapat 3 opsi waktu pengadaan, yakni pada 2027-2028 atau dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis BMKS OJK Sarjito menargetkan Indonesia menjadi penentu harga komoditas strategi dunia. Target tersebut akan ditempuh melalui pembentukan bursa komoditas nasional yang mampu menjadi referensi harga. Sarjito menilai Indonesia selama ini memiliki posisi kuat sebagai salah satu penghasil mineral terbesar dunia. Namun, Indonesia belum memiliki kemampuan menentukan harga komoditas karena masih mengacu pada harga yang ditetapkan pihak lain. Menurut Sarjito, keberadaan bursa komoditas nasional menjadi langkah untuk mengubah posisi Indonesia dalam pembentukan harga. Perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga Indonesia mampu memiliki kapasitas sebagai pembentuk harga. Sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang menghadapi tantangan serius akibat kekeringan berkepanjangan dan intrusi air laut yang dipicu oleh perubahan iklim global. Berikut laporan dari Ridwan Maulana.
10: Dampak perubahan iklim itu yang memang tahu per tahun itu ada saja, La Nina maupun El Nino itu pasti berdampak.
11: Sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang menghadapi tantangan berat akibat dampak perubahan iklim global yang memicu fenomena kekeringan berkepanjangan setiap tahunnya. Kondisi topografi wilayah pesisir yang lebih tinggi dibandingkan area persawahan seperti di daerah Cikesik, Panimbang hingga Patia turut memperparah risiko intrusi air laut ke lahan budidaya. Pengawas organisme pengganggu tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kabupaten Pandeglang, Asep Mahpudin menyatakan, perubahan iklim memberikan pengaruh nyata terhadap siklus pertumbuhan tanaman padi di daerah berpenghasil gabah tersebut. Faktor geografis wilayah selatan juga disebutnya menjadi tantangan tersendiri dalam pengolahan tata air pertanian.
10: Dampak perubahan iklim itu yang memang tahu per tahun itu ada saja, La Nina maupun El Nino itu pasti berdampak. Karena topografi di Kabupaten Pandeglang itu terutama di wilayah Mekarsari Panimbang, laut itu lebih tinggi daripada persawahan. Kalau banjir kita breakwater arus balik, kalau kering arus balik mempengaruhi terhadap kandungan garamnya terhadap tanaman padi. Itu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
11: Topografi wilayah pesisir seperti Panimbang yang lebih tinggi dari persawahan dikatakannya memicu arus balik air laut yang membawa kandungan garam tinggi ke lahan pertanian. Kondisi tersebut mengganggu proses fisiografis tanaman padi sekaligus menurunkan tingkat produktivitas hasil panen secara keseluruhan. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan peran petugas lapangan bersama kelompok tani guna memitigasi risiko kegagalan panen akibat fenomena cuaca ekstrim. Sekolah lapangan iklim pun diselenggarakan oleh DPKP secara berkala untuk mengedukasi petani mengenai penyesuaian kalender tanam dan pemilihan varietas unggul. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Beralih ke Lebak, pendengar, Pemkab Lebak prioritaskan pencegahan stunting pada kelompok berisiko. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
12: Angka prevalensi stunting menurut surveinya ada di akhir kita di 32,4%. Menurut survei,
13: angka prevalensi stunting di Kabupaten Lebak pada tahun 2025 tercatat sebesar 32,4%. Pemerintah Kabupaten Lebak terus melakukan penanganan stunting. Namun upaya saat ini lebih dialihkan kepada pencegahan terutama terhadap kelompok yang rentan mengalami stunting. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Lebak Tuti Nurasiah mengatakan kelompok yang menjadi perhatian meliputi balita, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera. Selain itu, keluarga dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat juga masuk dalam kelompok berisiko. Menurut Tuti, pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemberian makanan dan nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak serta cara penyajian yang tepat. Ia juga mengingatkan stunting tidak hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu.
12: Sekarang lebih bergeser. Kalau dulu sebelumnya kita kan mengatasi anak stunting melalui intervensi, lebih banyak melalui intervensi. Kalau sekarang itu lebih ke pencegahan stunting dengan sasarannya kelompok berisiko.
13: Karena itu pemerintah mendorong masyarakat meningkatkan perhatian terhadap gizi, kesehatan, sanitasi, dan pola pengasuhan anak sejak masa hamil hingga anak tumbuh dan berkembang. Upaya pencegahan sejak dini diharapkan dapat menekan angka stunting di Kabupaten Lebak dan meningkatkan kualitas kesehatan anak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Menyoroti judi online sebagai ancaman serius bagi tatanan sosial dan ekonomi di Indonesia, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media bersama Komisi 1 DPR RI menggelar diskusi publik yang menekankan pentingnya kesadaran bahaya ini menyusup ke berbagai lapisan masyarakat. Rahel Maryam Sina dari Komisi 1 DPR RI menegaskan bahwa meskipun pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan digital, teknologi saat ini berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi. Oleh karena itu, literasi digital bagi orang tua, guru, dan anak muda disebutnya menjadi kunci utama untuk memproteksi diri dari jebakan konten negatif di internet. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengambil tindakan tegas melalui pemblokiran situs judi, penanganan operator, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengedukasi masyarakat. Edukasi dan pemahaman logika matematika dasar mengenai probabilitas kekalahan dalam judi diharapkan mampu menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak mudah tergiur. Kepala SMPN 1 Carenang menjelaskan alasan sekolah memfasilitasi parkir kendaraan siswa untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas pembelajaran. Fitria Aulia melaporkan.
14: Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai ketua komite Sekolah SMP Negeri Carenang sudah mengadakan.
15: Kepala SMP Negeri 1 Carenang Supadiyura Harjo menjelaskan alasan sekolah memfasilitasi parkir kendaraan siswa di lingkungan sekolah. Fasilitas tersebut disediakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban siswa selama berada di sekolah. Kebijakan ini juga dilakukan agar proses pembelajaran berjalan lebih kondusif. Menurut Supadiyo, sebelumnya terdapat persoalan siswa yang bolos hingga terlibat tawuran. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah menyediakan tempat parkir kendaraan siswa di dalam lingkungan sekolah. Dengan kendaraan berada di area sekolah, aktivitas siswa dinilai lebih mudah diawasi. Sekolah juga berharap keberadaan parkir dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib.
14: Alhamdulillah, pada hari ini saya sebagai ketua komite Sekolah SMP Negeri Carenang sudah mengadakan musyawarah dengan wali murid dan hasil kesepakatan wali murid berkaitan dengan parkir kendaraan anak-anak sekolah ini. Wali murid bersepakat bahwa masih ingin adanya lahan parkir ataupun tempat parkir yang layak agar kendaraan ini tidak kalau musim panas mungkin tidak kepanasan dan musim hujan mungkin tidak hujanan.
15: Supadiyo menegaskan penyediaan parkir bukan hanya untuk menempatkan kendaraan siswa, tetapi juga mendukung keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Pihak sekolah ingin aktivitas siswa selama berada di sekolah dapat lebih mudah dipantau. Dengan adanya fasilitas parkir yang layak, kendaraan siswa juga diharapkan lebih aman dan terlindungi. Sekolah akan melanjutkan penyediaan fasilitas tersebut sesuai hasil kesepakatan bersama. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, dari perhelatan Asian Games 2026. Tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 telah tiba di Tokyo hari Minggu untuk menjalani pemusatan latihan. Pemusatan latihan akan berlangsung kurang lebih 3 hari mulai Senin 14 September. Kabit Binpres Pelatnas yang juga sebagai head coach di Asian Games, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai. Cabang bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan mulai bergulir pada 20 sampai 24 September untuk nomor bergu serta 25 sampai 20 September untuk nomor perorangan. Sekian warta berita saat ini. Pemkot Serang siapkan pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Serang. Dampak perubahan iklim global pada sektor pertanian di Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
5: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda, ternyata arti tenang itu berbeda-beda pendengar untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami akan sampaikan terkait untuk situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten sore ini. Dan kami sudah terhubung bersama dengan Ibtu Heri Prianto, pendengar, melalui saluran telepon. Kita sapa dulu. Selamat sore, Ibtu Heri.
1: Selamat sore, Mbak Lela.
0: Selamat sore,
1: Pak RRI Banten.
0: Selamat sore, silakan dengan laporan Anda.
1: Siap, Mbak, melaporkan situasi arus lalin secara umum di seputaran Serang Kota, mulai dari Arimbi Bawah atau Patung sampai dengan Alun-Alun. Situasi arus lalin, alhamdulillah masih ramai tadi, tetap lancar, Mbak.
0: Baik. Ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
1: Siap, Mbak. Disampaikan kepada pengguna jalan, pengendara yang selesai beraktivitas atau masih dalam perjalanan pulang, agar berhati-hati karena cuaca ini teriknya, panasnya, aduh, benar-benar ini. Jadi berkonsentrasilah dalam berkendara, selalu jaga keselamatan. Dan jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Siap, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ibtu Heri untuk informasinya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Pendengar, untuk disampaikan tadi oleh Ibtu Heri terkait untuk lalu lintas di Serang Kota, ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan disampaikan juga untuk tetap berkonsentrasi dalam berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah Serang Kota yang telah disampaikan oleh Ibtu Heri Prianto. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Informasi lalu lintas.

0: Bu, Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Lunasan haji ini belum ada kerasa.
4: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
5: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
6: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
7: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
8: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Riendra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Fakta informasi tersebut adalah tidak benar pendengar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, perjalanan pulang kerja ataupun perjalanan dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar, selamat sampai tujuan ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Polresta Serang, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar ya, karena tetap hati-hati di jalan karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya. Dan yang memperbaiki kondisi lalu lintas yang Anda lewati hari ini seperti apa, atau kondisi cuaca di lokasi Anda bagaimana hari ini, di sore hari ini, bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 08 111 450 949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto pendengar melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta Senin 14 September 2026 pendengar. Pria berlatar belakang akademisi dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menkyu ditunjuk Presiden untuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa pendengar. Suhasil pertama kali menjabat sebagai Wakil Menkyu pada 25 Oktober 2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan saat itu dia mendampingi koleganya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menjadi Menkyu pendengar. Setelah pemerintahan berganti, Suhasil kembali dipercaya menjadi Wakil Menkyu pada Kabinet Merah Putih dan dia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk membantu Menkyu dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, pendengar. Nah, kemudian disampaikan juga untuk karir Suhasil di Kementerian Keuangan semakin signifikan ketika ia dipercaya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif. Jabatan tersebut diemban sejak 31 Oktober 2016, pendengar. Kemudian dari posisi tersebut, Suhasil kemudian dipercaya menjadi Wakil Menkyu pada 25 Oktober 2019 dan ia menjalankan tugas tersebut hingga akhirnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan empat koma sembilan FM.

Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Kabupaten Pandeglang, pendengar, ini akan menggelar Festival Bubut Rasi pada 22 hingga 24 September 2026, pendengar. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat budaya literasi sekaligus mengenalkan perpustakaan sebagai ruang belajar bagi masyarakat, pendengar. Sekretaris BPAD Kabupaten Pandeglang, Siti Septiana Miratunisa, ini mengatakan Festival Bubut Rasi ini digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan yang menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, pendengar. Nah, dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang ini akan memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan dalam mendukung kegiatan literasi. Festival juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif, pendengar, termasuk lomba, kegiatan mendongeng, dan diskusi, pendengar. Nah, BPAD Kabupaten Pandeglang ini berharap festival tersebut dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi dan kegiatan tersebut bagi masyarakat umum pada sejumlah rangkaian acara sehingga perpustakaan semakin dikenal sebagai ruang untuk membaca, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi. Jadi untuk Anda pendengar yang belum ada kegiatan di tanggal 22 sampai 24 September mungkin bisa ya hadir untuk mengikuti festival literasi Bubur Terasi, pendengar, yang ada di Kabupaten Pandeglang ya, untuk menambah wawasan juga ya. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang mau menunaikan ibadah salat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

baru saja kita menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar dari Gigi, Jalan Kebenaran.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekat.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar kalimat, ah, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kami udarakan satu lagu ya di sore hari ini untuk menemani Anda pendengar dari Ifni, Bila Rasaku Tertatih ya. Semoga bisa menghibur Anda pendengar. Dan satu informasi terkait untuk gempa bumi pendengar. Gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Guncangan terjadi pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat di hari Senin 14 September 2026 pendengar. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.84 lintang selatan dan 110.13 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi. Kemudian diketahui pusat gempa berada di 107 km selatan. Kedalamannya tercatat 12 km di bawah permukaan pendengar. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini untuk informasi dari dunia olahraga, pendengar, yaitu dari tim bulu tangkis Indonesia ya. Diinformasikan pendengar, tim bulu tangkis Indonesia menggelar latihan pertama di NTT Central Training Center di Sofu, Tokyo, Senin 14 September 2026, pendengar, ini merupakan markas dari klub bulu tangkis Jepang, NTT East. Dan tujuan latihan ini adalah pengembalian serta pemeliharaan kondisi menjelang berlangsungnya Asian Games 2026 pada 20 sampai 20 September 2026, pendengar. Pelatih kepala tunggal putri Imam Tohari ini mengatakan kondisi atlet sudah sangat bagus sejak mengikuti latihan di hari pertama. Dan disampaikan juga pendengar, untuk cuaca, Imam berharap kondisi cuaca ekstrim di Nagoya bisa segera mereda pada pekan pertandingan berlangsung. Sementara di sektor putra, pendengar, pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin menyebut Asian Games kedua mereka dengan lebih berani. Daniel mengatakan suasana di Tokyo sangat bagus dan kebersamaan tim sudah mulai terbangun. Sedangkan Leo ini menambahkan kegagalan mereka di Asian Games 2022 di Hangzhou menjadi modal berharga kali ini. Menurut dia, di Nagoya nanti keduanya harus bermain lebih berani, pendengar. Nah, kendati juara Thailand Open 2026 ini sadar lawan mereka bukan hanya Kim Seo, jadi kewaspadaan di setiap pertandingan menjadi mutlak yang harus mereka persiapkan.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945.

0: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
4: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
5: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
3: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
4: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
6: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
7: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, tanah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
6: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
4: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Bentunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia

0: Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
0: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
2: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap 2 bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
0: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Pressroom Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 berisi jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: yang balik kita.
5: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Dipersingkati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, 1 korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
8: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
6: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
9: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
6: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
11: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
10: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
12: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
10: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
13: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
14: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
13: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
15: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situlu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTL Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
13: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
16: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
17: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
16: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
17: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
18: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
17: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRG Program 3 siaran sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali lagi di Pro 1 RRG Banten ya. Dan satu informasi pendengar dari Virgo Transport 8 pendengar, di mana satu korban selamat. KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Dolphin HR-3601 di hari Senin 14 September 2026 pendengar. Korban merupakan satu dari 6 orang yang sebelumnya ditemukan kapal penyelamat TBT-CP-205 di Laut Jawa. Melansir media sosial kantor SAR Banjarmasin dan Publication Engineering pendengar, korban selamat bernama Mia Melinda 28 tahun asal Kendal, dan ia diketahui merupakan kru KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa pendengar. Kemudian dari 6 korban yang ditemukan TBT CP205, 5 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara korban lainnya yaitu Mia Melinda berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup pendengar. Kemudian setelah menyelesaikan dukungan operasi SAR, helikopter HR-3601 kembali ke Banjarmasin. Sementara itu, upaya pencarian dan penyelamatan korban lainnya dalam musibah KM Virgo Transport 8 ini masih terus dilakukan, pendengar. Kapal Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, dan operasi SAR melibatkan sejumlah unsur untuk mencari dan menyelamatkan para korban. Wow. Yeah.

Pendengar, selagi kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama Buddha, pendengar, dengan tema adalah kata yang menyembuhkan. Ini dari dengan narasumber adalah Sasi Kanarni, pendengar. Dan tentunya, dan setelahnya akan ada rekan saya Kartika Rahmi akan menemani Anda sampai pukul 24 nanti, pendengar. Dan saya juga pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar. Di teknik ada Sumarno, ada juga Alfi. Semoga segala informasi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda, dan untuk musik yang sudah kami hadirkan, pendengar, menghibur Anda di sore sampai malam hari ini. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wiginam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Pretawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Tijang Ikut Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Rule Binedo. Rule Binedo tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Mas Dharma yang tidak hormati, dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Sastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21, sebagai berikut.

artinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri. Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjeng gondok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, syirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Niscaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang nista yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lakukanlah yang terbaik atau subha karma dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksata raksita, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati, adapun cara menghindari dan menghadapi segala bentuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan srada dan bakti kepada ide betara luhur, ide saya yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Sadharma, yaitu 6 ajaran kebenaran yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan, Dharma Sarana
praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra, mengunjungi, melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau namusuh yang ada dalam setiap diri manusia. Satripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, coba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, matsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabdo Timire. Sabdo Timire artinya adalah tujuh kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabdo Timire tersebut adalah satu, surupa artinya penampilan; dua, dana artinya kekayaan; tiga, guna artinya kecerdasan; yang keempat, kulina artinya keturunan; yang keenam, kebangsawanan; yang kelima, yohana artinya masa muda; yang keenam, sura artinya minuman keras; yang ketujuh, kasuran artinya keberanian. Selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Satguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Satguna adalah merupakan lawan kepada satripu. Satguna terdiri dari satu, santosa yang artinya puas atau cukup; yang kedua, setia artinya setia atau jujur; yang ketiga, ahimsa artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang; yang keempat, daya yang artinya ulas asih; yang kelima, dhamma yang artinya pengendalian diri atau tenang; yang keenam, sila atau susila atau bermula baik. Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati, dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide terluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agama Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide leluhur, ide sayang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh selalu bakti kepada ide leluhur, kepada ide sayang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya, sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa atau Tuhan yang Maha.

Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang sangat saya hormati. Demikianlah beberapa contoh yang bisa kita sampaikan dalam Dharma Wacana ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Semoga bermanfaat untuk hari ini, esok, dan akan datang. Dan kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Kami bagil bersyukur sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat, seger, waras rahayu, dan bahagia, serta senantiasa rukun dengan sesama. Astungkara atas semoga segala sesuatunya dilancarkan atas warunggraho dari ide bedara luhur, atas asum ide sang dewasa kapanpun dan dimanapun kita berada. Kirang langkung di jalan mas ampuru, segala kekurangan hijang ikut santu yang punya, dan segala kelebihan hanya ada pada ide sang dewasa. Sinap hijang antuk para mas anti.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan nantinya tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Kota Serang mengenalkan berbagai potensi bencana kepada siswa sekolah dasar, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga puting beliung. Muhlisin mengatakan kegiatan di sekolah menjadi bagian dari upaya BPBD memperluas pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat sejak usia dini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Serang, Muhlisin mengatakan sosialisasi kebencanaan rutin dilakukan di sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya, menemani Anda di malam hari ini setelah ada rekan saya Lela Rahma ya. Tentunya akan ada informasi menarik serta musik pilihan yang siap menemani Anda di malam Selasa ya pendengar ya. Karena kan hari ini adalah hari Senin. Biasanya hari Senin ini penuh dengan kejutan dan banyak hal yang harus dikerjakan juga ya. Dan selanjutnya pendengar akan kami putarkan mini drama radio dengan judul Merdeka dari Hoax. Selamat mendengarkan.
1: Loh, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi. Nah, ini deh, ya Allah.
0: Assalamualaikum, Pak Amir.
1: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih.
2: Berbe. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
1: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Kak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
1: Iya, jagain deh. Bagus. Udah, Lara nih. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi, kan?
2: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
1: Iya, Lara nih. Makasih banyak dah ya, pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih dia mau belanja ini?
2: Ini Pak, ini Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Hei Narani. Bu Sari, Sida kenapa Bu? Marak ketakutan loh Sida, marak napi.
1: Bukan begitu Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Narani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Narani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sembarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.

0: itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
1: Maaf, saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah ini baru bisa saya upload kan sekarang.
0: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alfa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan paling penting.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah SAG MSI, Dekan FKIP Universitas Sultan. Selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat ke Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari, jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget. Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Pendengar, kami informasikan seputar berita dari Kabupaten Lebak ya, bahwa terkait program prioritas nasional, salah satunya pelaksanaan program CKG di Kabupaten Lebak, yaitu cek kesehatan gratis ini menunjukkan tren yang positif karena sejak Januari hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 54% ya pendengar. Dan capaian tersebut mencakup sebanyak 714.569 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak, pendengar. Bahkan hal tersebut diakui oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Endang Komarudin bahwa capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50%, pendengar. Dan ia pun juga menyebutkan Kabupaten Lebak saat ini berada pada urutan keempat dengan persentase capaian sebesar 54% ya. Oke. Dan meski telah melampaui target nasional, pendengar, Dinkes Kabupaten Lebak masih berupaya meningkatkan cakupan pelayanan CKG hingga akhir tahun 2026. Ia pun juga mengatakan Pemkab Lebak menargetkan cakupan CKG dapat mencapai 60% pada tahun ini.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, at Kering Pajak 1500200, live chat pajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri. Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

dari Kabupaten Lebak ya. Kalau tadi adalah cek kesehatan gratis ya pendengar, kali ini pembahasan seputar prevalensi stunting di Kabupaten Lebak masih menjadi perhatian bagi pemerintah daerah pendengar. Dan berdasarkan data survei terbaru, angka kasus stunting di wilayah tersebut masih bertengger di angka 32,4% pendengar. Melihat angka tersebut, DP3AP2KP atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak memilih untuk meningkatkan langkah pencegahan ketimbang sekadar menangani anak yang sudah terlanjur terkena stunting pendengar. Dan hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2KB Tuti Nur Asia. Dan intervensi difokuskan langsung pada kelompok rentan pendengar seperti ibu hamil, balita, serta keluarga prasejahtera. Dan dia pun juga menjelaskan keluarga yang beresiko stunting tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi semata ya pendengar, tetapi ada juga faktor lingkungan dan kebiasaan sehari-hari juga memegang peran penting seperti ketiadaan sumber air bersih yang layak serta minimnya kepemilikan jamban yang sehat. Ada juga sanitasi yang buruk, ini memicu berbagai penyakit berulang yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak pendengar. Dan selain itu pemenuhan nutrisi serta pola pengasuhan yang tepat sejak dalam kandungan juga wajib diperhatikan oleh para orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Petani Indonesia memperkuat kesiapan menghadapi El Nino untuk menjaga produksi pangan dan mempertahankan swasembada nasional. Kondisi iklim ekstrim menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan air dan penerapan pertanian modern. Penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nur Syamsi menilai kesiapan petani menjadi penting menghadapi perubahan iklim. Menurutnya El Nino dan La Nina menjadi tantangan terbesar karena sulit diprediksi serta dapat memengaruhi produksi pangan nasional. Beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan di Pendopo Bupati Lebak pada hari ini. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya menyampaikan ucapan selamat kepada Halson Nainggolan atas amanah yang diberikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak. Bupati berharap kehadiran Sekda yang baru dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lebak. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di Krisya, jumpa pertama pendengar ya. Mengawali perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Siapa tahu dari Anda ingin menjumpai lagu-lagu untuk bernostalgia ya. Sekaligus Anda ingin menitipkan salam kepada orang-orang terdekat Anda, bisa kerabat, keluarga, ataupun seseorang yang istimewa gitu ya. Oke. Dan tentunya caranya mudah sekali ya pendengar, untuk Anda yang mau request maupun titip salam, bisa langsung sampaikan aja di 0811145049. Dan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada lagu Iwake, Malam Ini Indah. Semoga malam Anda juga indah ya pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Broto, ada apa, Bu?
3: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
2: Ibu udah nanya ke Bravo bea cukai 1.500.225 belum?
3: Nanya buat apa, toh, Bu?
2: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
3: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
2: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
4: Stop, cek, lapor.
5: Sayur-sayur.
6: Mang, sayur, Mang.
5: Boleh, Teh.
6: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
7: Bener, Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget, Jeng.
6: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
7: Jadi, saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya, bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara, Jeng. Ya, wes saya transfer deh barusan.
5: Eleh-eleh, Teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
7: Iya, toh. Ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
5: Ya tahu, atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 1.500.225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
6: Makanya, Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
7: Walah, 5 juta aku melayang.
5: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
7: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.
8: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bura Cukai dalam 1 menit.
3: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
4: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
3: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
5: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
6: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
5: Investasi bodong? Apaan tuh?
6: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
5: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
6: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
5: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
6: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Arningsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, yaitu dari Ta Intan ya di Serang. Katanya mau request Desember Kelabu dari Harvey. Baik, udah kami siapkan di playlist ya untuk Ta Intan di Serang. Dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu khas bulan September maupun bulan-bulan yang lain, sambil bernostalgia mau titip salam juga tentunya bisa ya. Masih kami tunggu di 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

105,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi ya di malam hari ini. Di sini rasa-rasanya udah dingin pendengar. Bagaimana di tempat Anda, apakah sudah mulai dingin atau panas? Ya kalau panas, dinyalain kipas anginnya atau AC-nya gitu ya. Dan di program Ruang Rindu sudah ada yang bergabung ya dengan pendengar setia kita. Pertama terlebih dahulu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi di Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu di RRI Pro 1 Banten. Mau request lagunya Krisye, Hip Hip Hura. Dan untuk penyiarnya malam ini, saya selalu sekeluarga lancar segalanya. Amin, amin ya robbal alamin. Monitor RRI Pro 1 Banten juga. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Niko juga sehat selalu

Ya, selalu Radio RRI Pro 1 Banten. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya dan semoga RRI Pro 1 Banten juga maju selalu ya. Dan silakan ditunggu untuk lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu ya dari Teh Maya di Rangkas Bitung. Mari kita nikmati request lagu yang pertama, Hip Hip Hura dari Krisye. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Tapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

The Force Naik ya, dari Monica. Pendengar, telah kami putarkan untuk Anda nikmati di malam hari ini ya. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi, kali ini yang datang dari Cilegon ya, dengan Bang Fajar mau request lagunya Kuta Bali dari Andre Hehanusa. Wah, ini kayaknya Bang Fajar lagi mengingat bagaimana nuansa di Kuta Bali ya, atau jangan-jangan lagi pengen liburan ke Kuta Bali secepatnya. Oke. Nah, ini boleh banget untuk Anda yang mungkin sedang merindukan tempat ya pendengar, dan ingin segera menuju ke sana, jangan lupa direncanakan dengan baik ya, budgetnya harus cukup, dan apapun ya direncanakan biar nanti pas pulang itu gak sampai kehabisan duit ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu sambil bernostalgia terkait tempat maupun momen-momen tertentu ya pendengar, silakan masih kami buka di 08111450949.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bedi Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Uwah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 23.04 ya. Nah, ini kita berbicara soal pengganti gula ya. Biasanya sih untuk menggantikan gula kita menggunakan stevia, atau Anda pun juga sama menggunakan stevia sebagai pengganti gula. Sebenarnya pernah nggak Anda muncul pertanyaan, aman nggak ya stevia ini dikonsumsi untuk jangka panjang, pendengar? Nah, seperti apa pembahasan lengkapnya? Nah, menurut WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia telah meninjau bukti mengenai penggunaan NSS atau penggunaan non-sugar sweeteners termasuk stevia atau steviol glycosides, aspartam, sukralosa, sakarin, esulfemke, siklamat, neotam, dan advantam. Nah, dalam pedoman yang diterbitkan pada 2023 ya, pendengar, WHO menyatakan bahwa penggunaan pemanis non-gula tidak menunjukkan manfaat jangka panjang yang jelas dalam mengurangi lemak tubuh atau mempertahankan penurunan berat badan, pendengar. Bahkan sejumlah penelitian observasional yang ditinjau WHO menemukan hubungan antara konsumsi pemanis non-gula dalam jangka panjang dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan parahnya lagi ini bisa sampai pada resiko kematian, pendengar. Akan tetapi

produk lebih spesifik begitu ya. Nah, kalau stevia sendiri ini memiliki posisi yang sedikit beda ketika membicarakan keamanan toksikologi. Pemanis yang digunakan dalam produk pangan tersebut berupa steviol glycosides, pendengar, bukan sekadar daun stevia. Jadi senyawa tersebut mencakup steviocyte dan rebaudiocyte. Dan menurut Badan Kesehatan telah melakukan penelitian terkait penilaian keamanan terhadap senyawa tersebut. Dan European Food Safety Authority atau EFSA ini menetapkan acceptable daily intake atau ADI sebesar 4 mg steviol equivalent per kilogram berat badan per hari, pendengar. Jadi bisa dikatakan ini tuh aman dikonsumsi, tapi bukan berarti harus dikonsumsi terus-menerus ternyata, pendengar. Dan bagaimana pembahasan lebih lengkapnya ya? Ini sudah ada lagu dulu yang siap menemani Anda di malam Selasa, yaitu Ada Cinta dari Bening.

Administrasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-41 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kala Cinta Menggoda dari Maharani ya, pendengar ya. Nah, selain ada cinta yang menggoda, ternyata makanan yang manis-manis ini juga menggoda ya, pendengar. Makanya sesuai dengan pembahasan sebelumnya, ada yang memilih stevia sebagai pengganti gula. Lalu bagaimana dengan stevia jika dikonsumsi dalam jangka panjang? Nah, ini perlu diketahui sendiri, pendengar, bahwa Badan Kesehatan WHO atau juga European Food Safety Authority atau EFSA ini telah melakukan penilaian keamanan terhadap stevia ya, pendengar. Dan EFSA pun menetapkan ADI. ADI ini sendiri adalah perkiraan jumlah zat yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup tanpa menimbulkan resiko kesehatan, yang berarti berdasarkan penilaian toksikologi. Apakah ini toksik gitu ya? Jadi misalnya seperti ini, pendengar. Ini disesuaikan dengan berat badan. Misalnya berat badan seseorang ini 60 kg, memiliki ADI sekitar 240 mg steviol equivalens per hari. Seperti itu ya, pendengar. Berarti 60 dikali 4, 240 mg. Oke. Dan angka tersebut perlu dipahami dengan hati-hati. Jadi 240 mg ini bukan berarti seseorang boleh mengonsumsi 240 mg produk stevia setiap hari ya, pendengar. Jadi ADI ini dihitung dalam steviol equivalence, sedangkan konsentrasi setiap produk pemanis ini dapat berbeda. Jadi ini fokusnya adalah steviol equivalence pada stevia ya, pendengar, yang 240 mg. Sedangkan kalau produk pemanis yang lainnya ini memiliki konsentrasi yang berbeda. Lalu bagaimana jika dikonsumsi terus-menerus? Nah, ini dikatakan juga pemanis dapat dinilai aman pada batas konsumsi tertentu ya, pendengar. Tetapi hal tersebut nggak otomatis mengonsumsinya setiap hari memberikan manfaat kesehatan dalam jangka panjang. Jadi WHO justru nggak merekomendasikan pemanis non-gula sebagai strategi utama untuk diet ya, atau menjaga penyakit kronis dalam jangka panjang, pendengar. Jadi alih-alih sekadar mengganti gula dengan pemanis non-gula ya, pendengar, WHO mendorong pengurangan tingkat kemanisan secara keseluruhan dalam pola makan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halson Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pendengar masih membahas soal pengganti gula ya, pendengar. Jadi menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah asal India, Alok Chopra memberikan rekomendasi pemanis yang lebih sehat. Tetapi bukan stevia, pendengar. Dan Chopra justru menyarankan penggunaan alulosa. Dan nama tersebut merupakan alternatif gula langka yang tidak meningkatkan kadar gula darah dan cocok bagi pengidap diabetes, pendengar. Dan kemudian rasanya tuh menurut Chopra sendiri mirip dengan gula biasa ya, pendengar. Dan perlu diketahui, alulosa ini merupakan gula alami yang ditemukan dalam kadar rendah pada buah ara, kismis, gandum, dan molase. Dan gula ini umum dikenal sebagai alternatif gula bagi penderita diabetes atau orang yang sedang menjalani diet tertentu ya, pendengar. Dan alulosa ini mulai hadir di pasaran sebagai pemanis buatan pada tahun 2010-an. Dan rasa alulosa diklaim lebih mirip dengan gula asli ya. Dan tak ada rasa pahit pada alulosa sebagaimana yang sering ditemukan pada pemanis buatan lainnya, pendengar. Meski rasa manisnya sama gitu ya, alulosa ini punya kalori yang lebih sedikit dibandingkan sama gula. Karena alulosa juga cocok dikonsumsi bagi orang-orang yang sedang menjalani diet. Mungkin dari Anda ada yang sedang menjalani diet dan ada rekomendasi pengganti gula putih ya, pendengar. Ini alulosa dan tadi bisa ditemukan di kismis gitu. Dan ahli gizi Anthony Di Marino mengatakan secara susunan kimiawi alulosa ini mirip dengan fruktosa yang ditemukan secara alami dalam buah-buahan, pendengar. Nah, untuk tingkat kemanisannya ini sekitar 70% dari gula. Dan setelah diserap di usus halus, zat ini segera dikeluarkan dan karena itu hanya memberikan kontribusi minimal terhadap asupan kalori harian. Alulosa sendiri telah disetujui oleh FDA atau Food and Drugs Administration Amerika Serikat ya, pendengar. Dan produk ini juga telah disetujui di beberapa negara lain seperti Jepang, Meksiko, Singapura, dan Korea Selatan. Namun beberapa penelitian menemukan, nah ini ya, ini yang perlu diwaspadai, pendengar. Alulosa bisa berdampak buruk terhadap saluran pencernaan pada beberapa orang. Nah, dalam jumlah banyak, alulosa dapat memicu perut kembung hingga mual.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Semak Banten malam ini. 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 14 September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa 15 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala Rahma kembali menemani Anda ya di pagi hari ini, di hari Selasa 15 September 2026 sampai pukul 10 siang nanti pendengar. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

0: أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Indahnya kitab Allah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri,

Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi terkini dalam Warta Berita Banten, informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi RRI Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
7: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: selama ini manfaatkan waktunya untuk belajar di sekolah, karena kemarin belajar di rumah khawatir ada masalah.
1: Kalau untuk metode penyelaman, karena ini titik korban belum kita temukan, titik

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Suasana sekolah pasca erupsi Gunung Anak Rakatau di Kota Serang. Operasi pencarian di Selat Sunda diperpanjang 3 hari.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi ini terkait hari kunjungan perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang akan menggelar Festival Bubur Terasi pada 22 hingga 24 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat budaya literasi sekaligus mengenalkan perpustakaan sebagai ruang belajar bagi masyarakat. Ilma Afiyah melaporkan.
1: Jadi memang di bulan September ini ada momen yang kita sering bukan saya kan ya mungkin promosikan ya bahwa bulan September adalah bulan kebugaran Indonesia. Di tanggal 14-nya adalah hari kunjung perpustakaan.
2: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang akan menggelar Festival Bubur Terasi pada 22 hingga 24 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat budaya literasi sekaligus mengenalkan perpustakaan sebagai ruang belajar bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Miratunisa mengatakan Festival Bubur Terasi digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan yang menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia. Festival tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperingati momentum kunjungan perpustakaan pada September. Menurutnya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca buku, tetapi juga ruang bagi

0: masyarakat untuk terus belajar, mengembangkan minat, dan juga menunjukkan kemampuan.
1: Dan kita di bulan ini alhamdulillah kami akan melaksanakan kegiatan festival literasi yang kita beri nama Festival Bubur Terasi, ya, sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Pandeglang. Bubur Terasi itu merupakan akronim dari menguburkan budaya literasi yang insya Allah akan kami laksanakan di tanggal 20 September sampai dengan 24 September.
0: Dalam rangkaian kegiatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang akan memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan dalam mendukung kegiatan literasi. Festival juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif, termasuk lomba, kegiatan mendongeng, seni, dan juga diskusi. Selain itu akan ada diskusi mengenai keuangan dan lingkungan serta kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Masyarakat juga dapat melihat bazar perpustakaan desa yang menampilkan kegiatan dan produk dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang berharap festival tersebut dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Kegiatan terbuka bagi masyarakat umum pada sejumlah rangkaian acara, sehingga perpustakaan semakin dikenal sebagai ruang untuk membaca, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi. Dari Pandeglang, Banten, Ilmafia melaporkan.
2: Dalam rangka hari kunjungan perpustakaan DPK, Kota Serang menghadirkan ruang diskusi pendidikan internasional melalui sesi bedah buku. Kegiatan ini mengupas tuntas perbandingan sistem pembelajaran di Eropa sekaligus memotivasi mahasiswa Banten untuk berani membuka wawasan global. Berikut laporan disampaikan Cecilia Tiara Manihuruk.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang menghadirkan ruang diskusi pendidikan internasional melalui bedah buku Dream Big Study Far, Catatan Mengajar di Polandia. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini menyedot perhatian puluhan mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi di Banten. Penulis buku Fitria Anis Kurli membedah secara langsung pengalaman praktisnya selama mengajar di sekolah Polandia. Ia membagikan sejumlah proyek pembelajaran kreatif yang pernah ia rancang, mulai dari program Sahabat Pena antar sekolah hingga pelaksanaan seminar daring internasional yang menghubungkan pelajar Indonesia dan Polandia. Fitria mengungkapkan salah satu tantangan awal mengajar di Eropa adalah meyakinkan para siswa mengenai relevansi materi pelajaran di setiap sesi. Di sana, proses pembelajaran berbasis proyek besar lebih diutamakan untuk mengukur pemahaman peserta didik secara nyata. Pemaparan pengalaman langsung tersebut mendapat respon positif dari para peserta. Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leris Malehon, mengaku mendapatkan banyak informasi baru mengenai perbandingan sistem pembelajaran, termasuk perbedaan beban tugas sekolah antara kedua negara.
4: Ya, di bedah buku itu ada nih yang menarik ketika mendengar kalau misalkan di Polandia itu ternyata nggak ada fair, sedangkan di negara kita ya itu kayak fair itu banyak siswa yang selalu ngeluh, oh tugasnya banyak banget. Jadi hal itu ngebuat aku kayak, oh ternyata di Polandia berbeda banget nih sama yang di Indonesia.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Kaisya, menilai pemaparan dalam bedah buku ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa dalam melihat realitas pendidikan nasional, yang menekankan pentingnya evaluasi pembelajaran yang jujur untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkala.
5: Tentu banyak yang bisa dipelajari, dan tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pendidikan tersebut jantungnya adalah guru, murid, dan juga ikatan antara dua tersebut.
3: Sesi bedah buku ini menjadi salah satu rangkaian utama Festival Literasi Kota Serang untuk memperluas wawasan akademis sekaligus memotivasi mahasiswa Banten agar berani mengeksplorasi peluang pendidikan di tingkat global. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Dalam rangka hari kunjungan perpustakaan serta menghidupkan kembali minat baca, Perpustakaan Kota Serang adakan bazar buku murah. Berikut dilaporkan Nurul Fadia.
6: Minat baca di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Serang dinilai masih sangat rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah bazar buku murah hadir dan sukses menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk kembali membaca. Kegiatan yang diadakan oleh pihak Perpustakaan Kota Serang ini mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar dan mahasiswa. Selain membantu menyediakan referensi kuliah, bazar ini juga menjual berbagai buku bacaan ringan dengan harga yang sangat terjangkau.
7: Ini sangat bermanfaat banget buat kita, khususnya mahasiswa. Aku semester 7 sekarang, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita nyari buku-buku yang murah gitu. Selain buku lengkapnya tentang pelajaran. Sini juga banyak buku novel yang...
6: Untuk mendukung daya beli pengunjung, pihak pengelola bazar buku memboyong sekitar 5.000 buku. Harganya bervariasi dan ramah di kantong. Mulai dari komik Rp10.000, buku anak Rp5.000, hingga novel obral dan paket murah.
8: Kisaran buku yang saya bawa sekarang itu sekitar 5.000-an kali ya. Dan ada beberapa macam buku. Iya, dari harga komik Rp10.003, buku anak Rp5.000, sampai novel obral yang Rp10.000, Rp15.000, Rp104, Rp105, kita ada.
6: Pihak perpustakaan menjelaskan bazar ini memang sengaja digelar untuk memudahkan para mahasiswa dan pemustaka dalam mencari referensi buku yang mereka butuhkan.
9: Tujuannya itu untuk memudahkan para pemustaka atau mahasiswa yang ingin mencari atau mereferensi tentang buku.
6: Melalui acara ini, pihak perpustakaan berkomitmen untuk terus menjalankan program literasi demi menumbuhkan budaya membaca di Kota Serang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Dari Kota Cilegon, Pemkot Cilegon pastikan program prioritas tetap berjalan dalam APBD Perubahan 2026. Pemkot juga berkomitmen menjaga kondisi APBD agar pelaksanaan program tidak menimbulkan defisit. Rohmanuddin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada penjagaan kondisi keuangan daerah agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan tanpa menimbulkan gagal bayar. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra mengatakan pembahasan APBD perubahan dilakukan bersama DPRD Kota Cilegon, mitra seluruh komisi, serta kepala OPD terkait. Menurutnya, karena tahun anggaran 2026 sudah mendekati akhir tahun, pemerintah daerah perlu memastikan target dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan. Pemkot Cilegon juga berkomitmen menjaga kondisi APBD agar pelaksanaan program tidak menimbulkan defisit maupun gagal bayar.
11: APBD perubahan tahun 2026. Nah, tentunya dengan pembahasan 2026 ini, karena ini mendekati akhir tahun, ya supaya target-target program-program yang menuju langsung masyarakat ini tetap harus bisa kita realisasikan, dan tentunya kita harus bisa menjaga nih, jangan sampai nanti APBD di perubahan 2020.
10: Di sisi pendapatan, kata Jis, pemerintah Kota Cilegon masih perlu mencermati penerimaan dari sektor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ahmad Ajis mengungkapkan target pendapatan BPHTB hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Namun, sejumlah sektor pajak lainnya disebut mengalami peningkatan. Pemkot Cilegon akan terus memaksimalkan sejumlah sumber pendapatan daerah, mulai dari pajak retribusi, dividen, badan usaha milik daerah atau BUMD, serta pendapatan lainnya. Upaya meningkatkan pendapatan daerah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan sekaligus menghindari munculnya kewajiban membayar yang tertunda. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Kita beralih ke Kota Tangerang. Pendengar, pemerintah Kota Pemkot Tangerang terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSC untuk percepatan normalisasi dan pengerukan sedimen Sungai Cisadane sedalam 40 cm. Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Dodi Effendi mengatakan langkah ini diambil guna menjaga ketersediaan air baku dan kualitas air akibat kemarau panjang sekaligus merespon aduan masyarakat. Selain itu, Perumda juga melakukan pemetaan wilayah yang alami penurunan distribusi air bersih karena dampak dari adanya penurunan kualitas air atau air keruh di beberapa titik wilayah. Selain mengupayakan pengurukan sedimentasi, Pemkot Tangerang mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Pasca PJJ akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau, sekolah di Kota Serang kembali tatap muka dengan tetap mengantisipasi paparan abu bagi siswa. Berikut dilaporkan Lucy Astari.
12: Sekolah di Kota Serang mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari Senin 14 September 2026 setelah PJJ diterapkan sejak 7 hingga 11 September akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satunya di SD Negeri Banjar Sari 5 Kota Serang, siswa kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah setelah 5 hari belajar dari rumah. Kepala SD Negeri Banjar Sari 5 Kota Serang Anton Setiadi mengatakan, meskipun pembelajaran

0: Hari melaporkan.
1: Sementara itu, memasuki awal pembelajaran pasca erupsi Mandua Kota Serang, tetap imbau siswa gunakan masker di tengah waspada abu vulkanik. Fatimah Raihani melaporkan.
2: Pembelajaran tatap muka di Mandua Kota Serang kembali normal tanpa penyesuaian khusus dalam proses pembelajaran pada Senin 14 September 2026. Setelah sebelumnya pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik.
3: Alhamdulillah KBM hari pertama setelah PJJ sudah kembali normal berjalan dan aktivitas kembali normal seperti semula. Sehingga kita nggak ada kendala karena sudah begini kebiasaan kita gitu. Sehingga pas masuk udah langsung on belajar, nggak ada penyesuaian-penyesuaian lagi gitu.
2: Kembalinya pembelajaran tatap muka tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran sejumlah siswa terhadap kemungkinan abu vulkanik kembali terjadi. Siswi Mandua Kota Serang, Nadira, mengatakan kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan dampak abu vulkanik terhadap kesehatan.
4: Tentu ada kekhawatiran dalam diri jika erupsi kembali, karena itu berpengaruh dalam kesehatan. Tapi untungnya guru-guru di sekitar Mandua itu selalu mengingatkan kita untuk memakai masker dan menjaga kesehatan.
2: Meski ada kekhawatiran, Hisham menilai kondisi abu vulkanik saat ini sudah lebih berkurang dibanding saat awal terjadinya erupsi.
5: Berhubung ini udah sekitar seminggu pasca erupsi ini, jadinya mungkin abu vulkaniknya jadi lebih berkurang gitu dibanding sekitar sehari setelah erupsinya gitu. Jadinya mungkin kekhawatiran kita terhadap abu vulkanik jadi lebih berkurang gitu.
2: Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa, pihak sekolah tetap melakukan langkah antisipasi. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Karsawan mengimbau siswa untuk tetap membawa masker.
3: Kita sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih tetap anak-anak diimbau untuk membawa masker meskipun tidak digunakan, dan kita juga di madrasah sudah antisipasi untuk menyiapkan masker dan antisipasi jika terjadi lagi. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi bencana seperti yang kemarin kita rasakan.
2: Selain mengimbau siswa membawa masker, pihak sekolah juga telah menyiapkan masker sebagai antisipasi jika kondisi abu vulkanik kembali terjadi. Pihak sekolah berharap kondisi lingkungan segera stabil sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal tanpa terganggu dampak abu vulkanik. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis BMKS OJK Sarjito menargetkan Indonesia menjadi penentu harga komoditas strategis dunia. Target tersebut akan ditempuh melalui pembentukan bursa komoditas nasional yang mampu menjadi referensi harga. Sarjito menilai Indonesia selama ini memiliki posisi kuat sebagai salah satu penghasil mineral terbesar dunia. Namun Indonesia belum memiliki kemampuan menentukan harga komoditas karena masih mengacu pada harga yang ditetapkan pihak lain. Menurut Sarjito, keberadaan bursa komoditas nasional menjadi langkah untuk mengubah posisi Indonesia dalam pembentukan harga. Perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga Indonesia mampu memiliki kapasitas sebagai pembentuk harga.
6: Sebagaimana saya meng-underscore apa yang disampaikan oleh Ketua OJK dan juga underscore apa yang disampaikan Presiden, bahwa kita harus dengan serius mengejawantahkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah dengan membentuk bursa. Kita tahu bahwa kita salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker. Oleh karena itu, dengan ditunjuknya saya atas amanah yang sangat bagus buat seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia ini, akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Tolong nanti teman-teman wartawan membantu ya. Anda boleh mengkritisi, tetapi harus membangun. Kita bersama-sama kawal bersama tujuan mulia ini.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Lebak hingga akhir Agustus 2026 telah melampaui target nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 54%. Capaian tersebut mencakup 814.569 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50%. Di tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Lebak berada di urutan keempat dengan capaian 54%. Endang mengatakan Pemkab Lebak menargetkan cakupan CKG mencapai 60% hingga akhir 2026. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai, bahkan berpotensi melampaui target. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan memaksimalkan pelayanan CKG bagi anak sekolah serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh adat, dan pondok pesantren.
2: Kita sudah mencapai 54% ya. Nah, kan kita kan kalau bicara target nasional, target nasional itu kita sudah melewati. Tapi kita itu punya target untuk menjadi juara satu di Provinsi Banten. Jadi sekarang kita menargetkan sih sampai akhir tahun itu 60%.
1: Dinas Kesehatan juga terus membuka pelayanan cek kesehatan gratis dalam berbagai kegiatan dan event masyarakat guna memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dari Kabupaten Serang, wali murid SMPN 1 Carenang menyambut baik kelanjutan fasilitas parkir siswa di area sekolah setelah sebelumnya sempat dilarang oleh pihak sekolah. Fitri Aulia melaporkan.
3: Wali murid SMP Negeri 1 Carenang menyambut baik kelanjutan fasilitas parkir siswa di area sekolah setelah sebelumnya sempat dilarang. Salah satu wali murid, Syaiful, mengatakan dirinya tidak keberatan dengan adanya infak untuk mendukung fasilitas parkir siswa. Menurutnya, keberadaan parkir di dalam sekolah justru membuat orang tua lebih tenang karena kendaraan dan aktivitas anak lebih mudah diawasi.
4: Saya selaku wali murid sangat tidak keberatan dan memang kalau boleh saran saya sih ya dengan nilai artinya infak itu kan tidak terpatok dengan pembayaran retribusi itu ataupun iuran.
3: Menurutnya, hasil musyawarah bersama komite dan wali murid menyepakati fasilitas parkir tetap dilanjutkan di lingkungan sekolah. Ia juga menyebut dalam rencana penyediaan fasilitas parkir yang lebih layak agar kebutuhan siswa terlindungi dari panas dan serang. Fitri Aulia melaporkan.
0: Menyoroti judi online sebagai ancaman serius bagi tatanan nasional, tatanan sosial dan ekonomi di Indonesia, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media bersama Komisi 1 DPR RI menggelar diskusi publik yang menekankan pentingnya kesadaran bahaya ini menyusup ke berbagai lapisan masyarakat. Rahel Mariam dari Komisi 1 DPR RI menegaskan bahwa meskipun pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan digital, teknologi saat ini berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi. Oleh karena itu, literasi digital bagi orang tua, guru, dan anak muda disebutnya menjadi kunci utama untuk memproteksi diri dari jebakan konten negatif di internet. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengambil tindakan tegas melalui pemblokiran situs judi, penangkapan operator, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengedukasi masyarakat. Edukasi dan pemahaman logika matematika dasar mengenai probabilitas kekalahan dalam judi diharapkan mampu menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak mudah tergiur. Kita beralih ke operasi SAR yang dilakukan di Selat Sunda. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Keputusan perpanjangan ini diambil menyusul hasil evaluasi dari hari ketujuh yang masih nihil, serta adanya permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Perpanjangan status darurat penyelamatan ini diputuskan menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil setelah permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa penambahan waktu tersebut mengakomodasi aspirasi keluarga yang terus mendampingi proses evaluasi sejak awal insiden. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan transparan kepada seluruh perwakilan keluarga yang hadir di posko. Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan selama sepekan terakhir dilaporkan Amrad bersumber dari faktor cuaca ekstrim dan minimnya jarak pandang akibat kabut tebal. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berfluktuatif juga disebutnya membatasi ruang gerak armada laut serta penerbangan helikopter pemantau. Meskipun menghadapi hambatan visibilitas hingga 1,5 km di udara, tim gabungan dikatakannya sempat mendekati radius 3 km dari kawah berdasarkan koordinat bersama PPMBG. Namun penyelamatan bawah air dikatakannya belum dapat dilakukan secara masif, mengingat titik koordinat pasti keberadaan kapal cepat Arupandu 1 dan para korban masih belum terdeteksi.
6: Kalau untuk metode penyelaman, karena ini titik korban belum kita temukan, titik untuk speedboat belum kita temukan, itu belum bisa pastikan untuk menggalukan penyelaman. Dan tim kami tetap siap sampai dengan hard work yang harus kita lakukan. Seperti kemarin sampai dengan Gunung Anak Krakatau kita sudah mendekat masuki radius 3 km berdasarkan hasil koordinasi kami dari rekan-rekan PPMBG bahwa pada saat itu tidak ada erupsi, kami mencoba masuk sampai ke sana. Dan
5: sebelumnya, tim di lapangan pun sempat menemukan sejumlah atribut material seperti jeriken minyak biru, helm merah, dan jaket pelampung di sektor selatan kawah. Seluruh temuan tersebut kini masih dicocokkan dengan manifest barang yang dibawa oleh rombongan sebelum hilang kontak. Sementara, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa perpanjangan masa operasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Pemerintah daerah bersama unsur Prokopimda sepakat meminta Basarnas melanjutkan penyisiran secara optimal demi menemukan 8 korban yang belum kembali.
7: Dan dalam pada kesempatan karena belum menemukan rekan-rekan kita dan 8 saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan setelah 7 hari dan sesuai dengan Undang-Undang SAR nomor 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari namun dapat diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat.
5: Pemerintah daerah bersama tim Satgas Gabungan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa agar upaya lanjutan ini membuahkan hasil maksimal. Dukungan moral dari berbagai pihak diharapkannya mampu menguatkan mental keluarga korban selama masa perpanjangan operasi berlangsung. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan sedang memfinalisasi daftar nama pemain yang akan masuk dalam skuad tim Garuda untuk FIFA Asian Cup 2026 yang akan dimulai pada akhir bulan ini. Turnamen internasional di Asia Tenggara ini akan dimulai pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1 yang dimainkan di Stadion Pertama Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat. Herman mengatakan sebenarnya dirinya sudah memiliki gambaran skuad Indonesia, tetapi masih ada kendala karena beberapa pemain mengalami cedera. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan di FIFA Asian Cup 2026, Indonesia masih tidak bisa diperkuat 3 pemain yang bermain di luar negeri karena cedera. Ketiga pemain ini adalah Adrian Wibowo, Miliano Jonathan, dan Mes Hilgers. Sekian warta berita saat ini, suasana sekolah pasca erupsi Gunung Anak Krakatau di Kota Serang. Operasi pencarian di Selat Sunda diperpanjang 3 hari. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan mau pergi ke kantor, ngantar anak sekolah atau kemanapun, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas yang Anda lalui hari ini, atau mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di lokasi Anda, karena kalau dari kantor RRI Banten terpantau cerah di pagi hari ini pendengar, bisa berbagi informasi ke 08111450949.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten pagi ini, kami sudah tersambung dengan Ibtu Deden dari Polda Banten. Selamat pagi, Ibtu Deden.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi. Warga Banten, khususnya Kota Serang, dilaporkan untuk arus lalu lintas di sekitaran Kota Serang. Posisi kami sekarang lagi ada di sekitaran Boru. Untuk arus lalu lintas sekitaran Boru adalah arah Cibitung Jaya, ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, untuk dari Kota Serang menuju Petir juga ramai lancar. Untuk arus lalu lintas sendiri di sekitaran Cibocok ada pelebaran jalan, mungkin masyarakat bisa hati-hati di sana. Demikian dilaporkan.
1: Baik, mungkin imbauan untuk masyarakat, Ibtu Deden, bisa disampaikan?
2: Baik, untuk imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan kendaraan, lengkapi kendaraan dengan surat atau dokumen yang lengkap, juga menggunakan helm dan lain-lainnya untuk melindungi diri sendiri. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ibtu Deden untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Dan pendengar, disampaikan tadi untuk arus lalu lintas di sekitaran arah Cipocok Jaya, ini ramai lancar dan juga ada pelebaran jalan. Jadi diharapkan untuk berhati-hati kepada masyarakat dan imbauan tetap mematuhi lalu lintas seperti itu ya. Dan demikian pendengar untuk informasi lalu lintas dari daerah Kota Serang dan sekitarnya yang telah disampaikan oleh Ibtu Deden dari Polda Banten. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

Pendengar, satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar, terkait upaya pencarian terhadap 5 jurnalis, kemudian seorang getor dan 2 anak buah kapal atau ABK yang dilaporkan hilang di wilayah hukum Polda Banten terus dilakukan, pendengar. Polsek Penggarangan Polres Lebak menggandeng para nelayan untuk membantu proses pencarian, dan koordinasi dengan nelayan dilakukan di tempat pelelangan ikan Kampung Girimukti, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, pendengar. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personel Polsek Panggarangan yang berkoordinasi langsung dengan masyarakat pesisir, pendengar. Dalam kegiatan itu, Brigadir E. Supriyatna selaku Babin Kamtibmas Desa Panyaungan turun langsung melakukan koordinasi dengan para nelayan, dan koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus membantu upaya pencarian terhadap para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang, pendengar. Kemudian kepolisian memastikan koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan sebagai bagian upaya pencarian para korban. Hingga kegiatan koordinasi tersebut berlangsung, personal Polsek Panggarangan terus melakukan komunikasi dengan nelayan dan masyarakat sekitar, pendengar. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses pencarian sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi antara warga dan kepolisian.

Di tanggal 15 September, pendengar, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional, dan peringatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat global tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pendengar. Nah, dilansir dari laman resmi PBB Indonesia, pendengar, Hari Demokrasi Internasional ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi nomor 62/7 pada tahun 2007, dan tanggal 15 September dipilih karena bertepatan dengan pengadopsian Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh Interparliamentary Union di tahun 1997, pendengar. Nah, dalam resolusinya PBB menegaskan bahwa demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat dan yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, kemudian ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri, serta berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka, pendengar. PBB juga menekankan tidak ada satu model demokrasi tunggal, dan demokrasi tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu, pendengar. Nah, untuk berfokus untuk mendorong partisipasi aktif warga, dialog, dan pengambilan keputusan bersama, ini jadi bukan hanya memilih, tetapi benar-benar ikut merancang kebijakan.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil, sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik-baik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita